0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlalu berdua nih, kita udah masuk di lagu pilihan kamu. Dan aku udah gak berdua lagi, sekarang ada lagi tambahan baru, presenter baru, bener. Anak PKL baru di Pro 2, Di.
1: Bener.
2: Halo.
0: Halo, ini ada Afgan.
1: Afgan. Pokoknya jangan gitu, nanti dia makin ini. bukan NPD dong
0: NPD
1: itu.
0: NPD itu, iya NPD. Tapi btw ini kan ada lagu pilihan kamu. Tadi ada 4 lagu yang udah aku spill di jam 7.
1: Apa
0: tuh? Lagu pertama itu ada lagunya Rizky Febian, Alama. Terus lagu kedua ada Nuna dengan lagunya Shoot. Terus lagu ketiga Naikila, My Mind Gue.
1: Of course.
0: Yang terakhir Treasure If I. Nah, di antara lagu itu yang mana kalian pengen diputerin?
2: Shoot.
0: Pilih mie cepat.
2: Aku Nuna.
1: Aku Nuna, Treasure Nuna. If I.
2: Aku Nuna, Shoot.
0: Pusku dulu pengen siapa menang di tendulan di.
1: Gulang. Gue.
0: Berarti lagumu yang
1: Treasure.
0: Mana? Treasure If I.
1: Yep, wait. That's right.
0: Kau suka ini Treasure? Kayaknya kau satu ini sama Kak Enggi deh.
1: Bener,
0: anak Kak YG Enggi. Entertainment banget ya.
1: Ya, bener.
0: Oke, okay. Berarti kau suka sama Blackpink.
1: Iya, yeah.
0: Suka sama Baby Monster. Suka
1: Treasure. 21.
2: Iya. Yeah. Mau tau enggak?
0: Apa tuh?
2: Di belakang HP-nya itu ada
1: Rami.
0: Gue mau beradu.
1: Kemarin aku Parita. Aku ada sebuah BTW.
0: Saya juga ada nih. Di dompet saya ada Parita.
1: Ada Amir.
2: Ternyata kakak juga ini ya.
0: Ini pacar-pacar aku ini.
1: Pacar aku.
0: Oke deh, kalau gitu ya langsung aja kita puterin dulu. Ntar kita masih ada 3 lagu juga, Trump 2. Nanti kita bakal puterin buat kamu sampai jam 9 nanti. Jadi buat Trump 2, jangan kemana-mana.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ya.
1: Yeah. Balik lagi bareng Rai dan juga
0: Ale.
1: Ale. Ya, teman-teman berdua nemenin kamu di lagu pilihan kamu. Tadi kita udah puterin satu lagu ya. Lagunya yeah, Treasure. Apa judulnya?
0: If I don't let me.
1: Tapi berdua teman-teman berdua karena ini lagu pilihan kamu ya, masih ada 3 lagu juga yang bakal kita puterin. Dan lagu kedua yang bakal kita puterin buat round kedua ada lagunya siapa?
0: Nuna.
1: Shoot. Ini by the way round kedua nih, kalau kalian tahu gitu, Nuna itu dulu letting sama aku.
0: Oh.
1: Jadi personalnya Nuna itu kayak teman-teman aku semua.
0: Oh, bener. Ya, okay.
1: Jadi kayak aku udah kenal dekat dengan personalnya Nuna. Tuh? Jadi ya aku
0: Esther.
1: Hah?
0: Esther?
1: Esther juga. Esther tuh dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Esther orang Makassar ya.
1: Namanya entau Siti Esther.
0: Oke, Siti Esther. Oke.
1: Jadi itu adalah salah satu pencapaianku juga.
0: Oh, ya. Bener, iya, yeah, berteman sama yang sekarang udah sukses.
1: Betul. Saya ikut bangga juga kayak dulu kita berjuang bareng-bareng ternyata udah sesukses itu ya.
0: Iya, yeah, tapi kakak kok gini-gini terus.
1: Aku cukup puterin lagunya Nuna aja.
0: Oh, bener, iya. Yeah.
1: Aku support dia dari bawah.
0: Iya, oh, gitu. Super system ya, bener.
1: Oke deh, kalau gitu jangan terlalu banyak menghalu terlalu berdua. Kita langsung aja puterin ya, ada lagunya Nuna.
0: Nuna, shoot.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Selamat pada balik lagi bareng Rai dan juga Ale. Kita bakal puterin lagu terakhir lah karena udah mau jam 9 juga nih.
1: Oh iya bener.
0: Lagu terakhir yang bakal kita puterin ada lagunya siapa, hayo?
1: Kalau aku tebak ada lagunya Naikila.
0: Salah. Siapa ini tuh? Lagunya Rizky Febian featuring Adrian Halif.
1: Ah, Alma.
0: Ini lagu katanya lagu yang bakal dinyanyiin Ale di Bintang Raya.
1: Enggak.
0: Kirain lagu ini le. Berarti lagu yang kamu bakal bawain di Bintang Radio. By the way, Ale ini udah bakal tampil di ini di Bintang Radio. Yeah. Di vote ya?
1: Harus yeah, yang apa di vote? Oh,
0: promo dia.
1: Of course.
0: Oke, jadi Ale ada bakal nyanyiin lagunya sesi foto ya? Sesi potret nanti di Bintang Radio. Jadi buat Rana Padua juga yang pengen saksiin Bintang Radio nanti bakal audisi ya?
1: Iya. Yeah.
0: Audisi, babak audisi Rana Padua langsung aja nanti datang di tanggal 5 apa?
1: September.
0: September 2026 di pelataran RRI Makassar.
1: Benar,
0: nanti kita bakal
1: sekali
0: lihat penampilannya Ale juga bakal nyanyi lagu sesi potret Rana Padua. Kalau gitu langsung aja kita puterin dulu ya. Ini dia lagunya Rizky Febian featuring Adrian Halif. Alamak.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Inilah musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Round kedua lanjut lagi, masih di Spada. Kita udah di lagu pilihan kamu tadi. Bener. Dan sekarang nih round kedua di jam 9 kita bakal ngulik.
1: Kok ngulik?
0: Bising ya. Sorry ngelek. Kayaknya ini aku udah mulai ngantuk ini jam segini. Bayangin dari jam 4 sampai sekarang tuh masih harus siaran. Itu harus kerja ekstra gitu. Makanya harus emang dibantuin nih kalau udah jam 9. Ini ada bisik bincang asik terampet 2. Dan hari ini hari apa nih? Hari Kamis ya? Kalau hari Kamis kita bahas apa nih, Le?
1: Biasanya bahas yang narkoba sih.
0: Astaga, narkoba. Ini kita akan... Kau enggak trauma, Ji, kalau bahas narkoba? Karena kau ada kasus.
1: Enggak, kok. Enggak dong, dadah. Aman.
0: Aman. Kirain kau pernah direhab.
1: Jangan.
0: Jadi kita bakal bahas soal narkoba terampai 2 dengan tema jaringan narkoba internasional kembali terbongkar di Capri. Terbongkar di Capri, Kepulauan Riau. Ini kapan nih?
1: Ini kayaknya kalau enggak salah kemarin.
0: Tanggal 2. Tanggal 2.
1: Iya.
0: Oh iya. Wow. Jadi ini terampai 2 adalah salah satu apa ya, kayak pemberantasan narkoba ya. Ini penting banget sih pemberantasan narkoba di Indonesia. Dan katanya terampai 2 nih petugas gabungan di Bareskrim Polri dan juga BNN, Bea Cukai dan Polda Kepulauan Riau berhasil menggagalkan penyeludupan 800 kg ketamin di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Kasus ini menjadi salah satu pengungkapan penyeludupan narkotika terbesar melalui jalur laut sepanjang tahun 2026.
1: Wow.
0: Luar biasa banget ya. Tapi by the way, kalau bahas soal narkoba kayak gini, kamu pernah ini gak sih kayak ada di sekitar lingkungan orang yang menggunakan itu?
1: Ada, kalau untuk di sekitar orang yang menggunakan, bisa dibilang masih aman.
0: Masih jadi kayak, aman ya?
1: Iya, kan lingkungan aku kayak masih di perkuliahan juga. Jadi kayak
0: iya, mau framing dirinya orang baik ya.
1: Bukan gitu, tapi emang gitu. Maksudnya aku, teman-teman aku ini kok gak ada yang pake.
0: Gak ada gitu. Yang make gitu, yeah. Oba-oba gitu. Yeah, gak ada juga oba temanmu, serius.
1: Gak ada.
0: Oh aman ya, berarti. Oke, berarti kalau
1: kakak sendiri gimana?
0: Kalau saya sendiri ya sejauh ini so far so good sih.
1: Oke, bener.
0: Waktu kuliah juga saya tuh kan di masjid terus.
1: Oh, Masya Allah.
0: Saya kan ya, kayak anak baik-baik.
1: Oh, bener.
0: Baik-baik, yeah. Ya bisa baik, bisa baik-baik juga.
1: Oke. Kayaknya beda arti tuh.
0: Tapi kalau untuk barang-barang kayak narkoba itu saya tidak pernah kayak mau lihat langsung barangnya itu nggak pernah. Atau temanku yang ini nggak pernah saya lihat. Palingan cuma dengar di berita, terus kayak dengar ada kasusnya yang kayak orang-orang di sosial media gitu kan. Kalau untuk sendiri teman-teman aku, alhamdulillah so far nggak ada jarang yang pernah kayak teman sekelilingku yang kedapatan begitu.
1: Tapi bisa dibilang orang-orang yang menggunakan itu atau yang bisa dibilang memakai, kayak mereka kok bisa ya kepikiran buat make gitu.
0: Nah itu tuh sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang tuh kayak
1: apa gitu motivasinya mereka buat make?
0: Tapi kebanyakan ya yang ku tahu, yang sering ku baca, baik itu di TikTok, di Instagram. Kebanyakan orang-orang yang terlibat di situ itu karena mereka tuh nggak ada tempat untuk pelarian.
1: Perampiasan.
0: Iya, perampiasan. Kayak ketika mereka lagi butuh tempat untuk mencurahkan perasaan, terus juga tempat untuk kayak menghilangkan yang namanya depresi, stres. Ujung-ujungnya biasanya kalau nggak salah melangkah ya ini.
1: Make obat
0: untuk katanya
1: menggiri, katanya diri. Ya, yang memang bisa dibilang ketergantungan nantinya.
0: Betul, ketergantungan gitu, karena efeknya itu kan kalau kita menggunakannya narkoba pasti kita bakal kayak ah mau kak lagi.
1: Iya, karena kayak itu yang bikin dia kayak aku mau ini lagi deh gitu.
0: Dan biasanya lingkungan pertemanan juga berpengaruh. Biasanya kalau awalnya kita orang baik-baik, terus dapat teman yang kayak wah dia pakai begituan, pakai narkoba, terus tiba-tiba kayak coba Mi, coba.
1: Hey. Kayak coba Mi. Bisikan setan banget ya.
0: Sedikit-sedikit enggak keren kok kalau enggak pakai kok.
1: Aduh.
0: Gitu. Itu Mi yang salah satu menjadi bisikan juga kenapa orang tertarik untuk menggunakan yang namanya narkoba. Awalnya mungkin coba-coba Mi deh, enggak mungkin juga bakal ini aja
1: ketagihan.
0: Iya. Tapi ternyata pas dicoba, wah enak ternyata.
1: Kau tahu? Tapi sekarang itu modusnya juga orang-orang macam-macam nih loh kak.
0: Oh iya.
1: Iya kayak modusnya itu yang dipakai sekarang itu kayak rapi sama terencana Ki. Karena ini buktinya saja ratusan kilogram ketamin itu disembunyikan Ki di steering room atau ruang kemudi di bagian butirin kapal Feng Shaxing 1 yang bendera di Comoros gitu.
0: Iya. Wow. Dan katanya ini barang haram ini tuh dikemas dalam 40 karung ya.
1: Wow ya, banyaknya berisi 20 ya Allah.
0: Bungkus sehingga total ada 800 bungkus dengan berat 1 kg per bungkus. Wah,
1: berapa
0: luar biasa.
1: Berapa itu penghasilannya?
0: Damn, ini mahal banget sih. Pasti bakal kayak pantas dibilang ini 800 kg ini adalah salah satu penyelundupan terbesar sepanjang tahun 2026 ya, karena emang tanpa dua orang-orang sekarang kayak pengedar tuh udah punya banyak ini. Udah punya banyak cara. Plan,
1: iya, punya strategi gitu loh.
0: Ada yang kemarin sampai enggak kasih masuk di celana dalamnya gitu.
1: Iya lagi aku pernah nonton yang apa sih itu yang kalau subuh-subuh gitu yang kayak ini.
0: Oh, yang penangkapan-penangkapan
1: iya,
0: itu.
1: Iya, gitu sering banget.
0: Pokoknya tahun kedua sekarang kita harus hati-hati gitu karena banyak orang. Ada yang kasih masuk di gula-gula, makanan kan. Makanya penting banget tahun kedua untuk selalu waspada dan ya jangan sampai kita menjadi bagian orang yang mengedar atau mungkin orang yang
1: memakai. Iya.
0: Gitu. Harus hati-hati.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Gue bareng Rai dan juga masih sama Ale juga.
1: Bener sekali. Yep,
0: namanya yeah. Kamu masih bahas soal narkoba ya, Ale ya. Gimana ini terang pada tadi kita bahas sedikit soal jaringan narkoba internasional kembali terbongkar di Kepri, Kepulauan Riau, Indonesia terang pada. Dan ya kalau kita lihat sekarang ya pengungkapan kasus yang kemarin ini di Kepulauan Riau terang pada merupakan hasil pengembangan dari penyelidikan sebelumnya juga terkait penyelundupan 1,3 ton ketamin di Tanjung Balai Karimun ya, dan dari hasil pemantauan juga petugas dari kapal Fou Chang Sing 1 sempat mematikan sistem ICE, yaitu sistem pelacak otomatis yang biasanya digunakan untuk memantau posisi kapal torpedo. Jadi memang ini diduga telah melakukan ship to ship transfer atau pemindahan muatan dengan kapal lain di wilayah perairan Vietnam yang menjadi salah satu indikasi aktivitas penyeludupan juga ya.
1: Wow.
0: Berarti emang luar biasa ini jaringannya udah kayak nggak kaleng-kaleng ya.
1: Iya, berarti kayak udah lama kayaknya nggak sih yang beroperasinya.
0: Udah kayak tahu ini transit di sini, pindah barang lagi ke sini gitu. Dan wow, itu 800 kilo. Gak kebayang banyaknya kalau sampai gak berhasil digagalin.
1: Iya, aduh, makin banyak tuh makin yang diselundupin.
0: Dan pastinya makin membahayakan juga bagi generasi muda kan. Kalau udah tersebar di mana-mana, udah gampang didapetin juga, pastinya kayak bakal merusak ini masa depan juga gitu. Banyak anak muda yang tergut masa depannya gara-gara memakai narkoba. Kau Ale, enggak gitu?
1: Enggak dong.
0: Terus kau ini gara-gara
1: aman.
0: Takut banget kak. Karena dari tadi bertanya

0: Terus kok di mana tuh kira-kira Kak Tim?
1: Astaga, dan ya teman-teman Rodwanda.
0: Jadi misal nih teman-teman Rodwanda, karena kemarin juga ada dari
1: apa tuh?
0: Untuk rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional itu ada ininya juga kan, rehabilitasinya juga bagi orang-orang yang mungkin kayak pengen keluar gitu atau
1: pengen
0: kecanduan lagi ya.
1: Iya gitu sih.
0: Karena itu katanya susah banget untuk
1: lepasnya.
0: Lepas gitu. Makanya dibantu dengan rehabilitasi
1: Trampe 2. Tapi ternyata ini operasinya kemarin katanya tuh petugasnya itu mengamankan 10 awak kapal, Kak. Oh. Terdiri dari 9 warga negara Myanmar dan 1 warga negara Taiwan.
0: Berarti dari luar semua ya?
1: Iya, dan katanya setelah pemeriksaan, warga negara Taiwan yang berinisial WLC ini berusia 30 tahun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai manajer kapal.
0: Wow,
1: sekaligus pengendali pengiriman 800 kg ketamin tersebut.
0: Luar biasa banget.
1: Bahkan ternyata 9 kru lainnya masih diperiksa sebagai saksi, dan penyelidik juga mendalami kemungkinan nih adanya jaringan narkoba internasional yang terlibat. Wow, ternyata
0: kayaknya ada ya gitu.
1: Iya.
0: Gila tuh.
1: Ini enggak, maksudnya apa, manajer kapalnya aja terlibat loh.
0: Berarti pasti kru-kru yang lain juga udah pasti udah saling tahu gitu. Dan ya ada indikasi jaringan internasional juga. Intinya tanpa dua kalau udah kayak gini ya, yang kayak kita harus perketat juga keamanan ya bagi pihak-pihak keamanan.
1: Iya,
0: dari
1: benar sekali.
0: Berbagai mungkin dari kepolisian, TNI juga untuk selalu mengamankan, baik itu dari perairan, dari sektor perbatasan perairan, di darat juga, terus ya bagaimana agar hal-hal yang kayak yang seperti ini, narkoba yang bisa membahayakan warga Indonesia bisa digagalin gitu.
1: Berarti lebih diperketat lagi.
0: Betul.
1: Pengamanannya.
0: Oke, sampai dua kita masih bakal balik lagi nemenin kamu masih bahas soal narkoba. Jadi buat sampai dua jangan kemana-mana.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, Tarang Padua masih bahas soal narkoba ya. Ini Tarang Padua di pagi hari ini bareng Ale juga. Dan Ale, yeah, cara terbaik untuk mencegah agar kamu tuh tidak, dan juga teman-teman Padua di luar sana yang lagi dengerin, untuk tidak terjerat yang namanya narkoba, harus ngapain nih, Le?
3: Lebih menjaga diri aja sih.
2: Betul, itu penting banget sih. Menjaga diri itu salah satu hal yang harus kita lakukan. Terus apa lagi, Le? Kalau boleh tahu, yang kamu kayak pernah dapat gitu pas sekolah pasti udah pernah kayak ada ini kan, ada kayak edukasi gitu soal gimana sih mencegah yang namanya narkoba.
3: Aduh, gimana ya?
2: Si searching nih.
3: Iya, iya.
2: Tiba-tiba banget gue disodorin.
3: Iya. Yeah. Lebih ke ini sih, lebih kayak menjaga pergaulan aja sih, sama kayak kegiatan kita harus lebih kayak positif aja, sama jangan stres lah. Kalau memang lagi ada masalah, mending diceritain daripada dipendam.
2: Betul.
3: Gitu sih.
2: Jadi kalau butuh kak cerita, ada mi teman mau bisa ku ajak teman cerita, kalau bisa ada ku pendam gitu.
3: Boleh oh, ya nanti kita cariin.
2: Ya. Tapi intinya Tarang Padua emang seperti itu ya, kalau ada apa-apa itu diceritain, jangan dipendam. Tarang Padua nggak baik mendem-mendem, nanti kalau dipendam jadi siksa batin. Soal siksa batin jatuhnya iri benci jadi permusuhan, nggak baik saling membenci sesama manusia ya. Intinya Tarang Padua, mari kita menjauhi narkoba ya, karena betul narkoba sekali bisa membunuhmu. Enggak sih?
3: Iya, menjerumuskanmu.
2: Menjerumuskanmu. Kalau di Makassar ada juga narkoba yang bisa dikonsumsi.
3: Apa
2: tahu
3: tuh?
2: Nasi kontrol bayau. Tahu enggak?
3: Enggak.
2: Dia parah enggak masuk ke.
3: Maaf.
2: Oke, thank you Tarang Padua, karena udah mau jam 10 aku mau harus pamit dulu nemenin kamu di pagi hari ini ya, di Spada. Selamat pagi Tarang Padua. Nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu tentunya ya, sampai di santai siang nanti bakal ada Kak Naura ya.
3: Betul.
2: Yang bakal nemenin kamu. So, aku Rai.
3: Aku Ale.
2: Kita pamit undur diri Tarang Padua, and see you.
3: Bye bye.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Looking right, looking like.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health
1: yang lemah banget,
0: ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat.
1: Gak bisa lu kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang bareng sama Naura, teman Pro 2 hari ini di tanggal 3 September 2026, hari ketiga. Gimana, so far so good? Mudah-mudahan bulan September ini esnya selalu bahagia dan semakin kaya raya, amin. Bikin mood kamu jadi tambah oke. Buat siang hari ini dengan request lagu Indonesia atau mancanegara yang lagi relate sama kehidupan kamu sekarang, atau maybe lagi pengen dengerin aja lagu itu, boleh banget langsung WhatsApp ya di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Nanti kita buka untuk Pro 2 hitlistnya cuma sampai jam 12 siang aja. Dan untuk siang ini kita dengerin dulu, kita slow-slow dulu dengan lagunya Budi Doremi, Mesin Waktu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Binge Teman Praduat. Ini requestan dari Rizka. Thank you Rizka udah ikutan di Pradua Hit List hari ini. Yang lain kita masih tungguin nih requestan dari kamu. Boleh banget langsung gabung ke WhatsApp kita di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram at RRI_Pradua Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Tapi by the way teman Pradua, kalian ngerasa sama enggak sih kalau belakangan ini kayak cepat sekali waktu? Kurasa kayak tadi nongkrong Kak, kayak jam 9 Kak nongkrong, tiba-tiba jam 11 minum lagi saya masuk siaran. Kayak deh cepatnya waktu, tiba-tiba nanti bahkan siaran pun itu tidak terasa, tiba-tiba nanti selesai mak siaran ini. Nah, daripada nanti teman Pradua menyesal tiba-tiba selesai Pradua Hit List buruan ikutan, karena kita cuma sampai jam 12 siang, karena habis itu nanti bakal ada ngulik di WhatsApp. Kita say hi dulu buat Gaby, minta diputerin lagunya Malik and Essentials yang judulnya Aduh. Lagunya buat teman Pradua saja Kakak. Semangat ke siarannya. Thank you buat kamu Gaby. Gaby juga semangat ya. Terus juga satu lagu galau katanya ini dari Bagas. Bagas minta diputarkan lagunya Anet yang mungkin hari ini, esok atau nanti. Lagunya buat dia saja Kakak yang sudah menyakitiku. Kata-kata hari ini dulu Bagas, kata-kata hari ini. Enggak ada di lagu, mau saja kita kasih untuk siapapun kamu yang menyakiti Bagas, please dengerin lagu ini. Oke deh, nanti kita tungguin lagi requestan kamu dan bakal kita play. Kita dengerin dulu Malik and Essentials. Aduh.

0: Yes, mungkin hari ini, esok atau nanti dari Anet, teman Prado ini tadi requestan dari Bagas. Kurang apa lagi nih Bagas? Kasih lagu untuk perempuan. Kalian pernah enggak sih teman Prado dikasih lagu sama seseorang? Justru kebanyakan kita secara tidak sadar menyimpan lagu di menyimpan orang di lagu atau menyimpan lagu di orang, gimana sih ya? Tapi apapun lagunya pasti memang ada momennya teman Produa. Jadi saatnya kamu ikutan request lagu apa sih yang pengen kamu dengerin karena kamu pengen ingat sesuatu nih atau lagi ingat sesuatu. Boleh gabung sama kita di 08 11 410 968, itu di WhatsApp, atau boleh juga di Instagram. Kalau kamu lagi scrolling Instagram, gak usah keluar, langsung aja kamu cari Instagram kita @rri_pro2makassar, di DM langsung. Terus juga yang ada di luar kota Makassar yang lagi dengerin kita di mobil, di mana aja tetap bisa ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital. Di WhatsApp ada siapa ini? Ale namanya? Halo admin kita, siapa nama? Siapa namanya ini Ale?
1: Aduh, enggak ada namanya, Di.
0: Ya, oke, nanti
1: 08 13 768 sekian.
0: Dia, minta diputarkan lagunya siapa?
1: Dia katanya mau request lagu
0: dari Fis ya.
1: Yap.
0: Yang Otuan. Otuan Kak. Oke, pakai anu lagi, pakai emoticon yang tangan begitu. Ini enggak bahasa Imi, kayak ngobrol sama, kayak chat sama bosnya begitu. Kita kan bestie, teman terbaik kamu. Oke deh, buat kamu yang udah WhatsApp kita tanpa nama, karena untuk hari ini playlist lagunya Fis yang Otuan lagi enggak ada di playlist kita untuk hari ini. Kita ganti aja sama lagu sama-sama Fes, tapi ini yang Tarot. Sama-sama aja ada huruf O-nya, sama-sama ada huruf A-nya, jadi ya aman, bener, jadi
1: aman.
0: Karena memang semua lagu-lagunya Fes itu enak. Kita bakal play, dan buat teman Pro 2 yang lain, kita masih tungguin requestan kamu sampai jam 12

0: Yeay, balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, masih di Pro 2 Hitlist bareng Naura sama Ale juga, sang admin WhatsApp kita. Okay. Jadi buat teman Pro 2 yang merasa, kenapa enggak dibalas WhatsAppku? Tolong, pukuli saja Ale. Karena dia adminnya hari ini. Okay. Nah Ale, ada apa aja di WhatsApp? Silahkan, karena kamu yang pegang WhatsApp.
1: Di WhatsApp kali ini ada dari Kak Kia nih. Katanya mau request lagu dari Baby Monster yang berjudul Love in My Heart.
0: Oke, okay. Ada lagunya buat someone special kah atau untuk dirinya sendiri?
1: Maybe buat dirinya sendiri kali ya.
0: Lagu soalnya Love Self is number one. Oke okay deh, kita masukin di playlist. Kita bakal play buat special buat siapa tadi? Kia.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, buat Kia dimanapun kamu berada, enjoy sama lagunya Baby Monster. Dan nanti kita masih tetap nungguin, masih ada beberapa menit juga. Langsung WhatsApp aja di 0811 410 968 atau di mana Ale?
1: Di RRI Pro 2
0: Masih tak bola balik. Di Instagram @RRI_Pro2Makassar atau lewat aplikasi
1: RRI Digital.
0: Oke, okay, so this is Baby Monster, Love in My Heart.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 12 siang, teman Pro 2 yang break makan siang hari ini sambil ditemenin sama ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner, karena salah satu yang bakal kita bahas siang ini adalah makanan khas Sulawesi. Nah, kalau kita ngomongin makanan pokok itu kebanyakan pasti langsung berpikiran ke nasi. Yes, nasi itu adalah sumber utama energinya orang Indonesia, apalagi orang Makassar juga. Tapi ternyata di Sulawesi, khususnya di daerah Buton, Wakatobi, Muna, sampai Bombana, ternyata ada bahan pokok makanan yang tidak kalah ikonik, yaitu kasuami. Yaitu suami yang dimakan, bukan. Jadi kasuami ini adalah makanan tradisional yang memang sudah jadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak lama dan sampai sekarang masih sering disantap sebagai pengganti nasi. Kalau kita dengar secara random namanya itu kasuami, ini mungkin apakah benar suami bisa menjadi pengganti nasi? Nah, ini bukan kasuami yang ada di rumah teman Pro 2, tapi kasuami ini dibuat dari singkong yang diparut, kemudian diperas untuk mengurangi kadar airnya, terus nanti diayak sampai halus, habis itu dikukus deh sampai matang. Nah, setelah itu kasuami ini bakal dibentuk menyerupai kerucut atau tumpeng kecil yang menjadi ciri khas penyajiannya. Nah, teksturnya ini sendiri padat, terus sedikit berpasir. Hah, tiba-tibanya berpasir, bertekstur kayak pasir, teman Pro 2 ya, dengan rasa gurih alami dari singkong yang bikin makanan ini punya cita rasa khas. Kira-kira kalau di Makassar apa namanya, Di? Singkong bentuk kerucut, bukan? Pasti istri. Kalau ternyata Rai kaitannya tidak mau makan ke suami, dia mau makan ke istri saja, Jo. Nanti kita carikan istrinya ya. Nah, bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, teman Pro 2, kasuami ini bukan sekedar makanan, tapi ternyata juga bagian dari budaya dan juga tradisi. Karena ada cerita di balik kenapa kasuami ini menjadi bahan pokok makanan di wilayah Sulawesi, khususnya di daerah Buton, Wakatobi, Muna, sampai di Bombana. Kira-kira seperti apa? Coba tebak-tebak teman Pro 2, dan kenapa namanya jadi kasuami? Apakah ada cerita di balik itu? Apakah ada suami-suami yang mencari sesuap nasi? Itulah kenapa dinamakan sebagai kasuami. Nanti kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
5: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: variasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
8: Teman terbaik kamu.

Yeay, masih di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu di santai siang hari ini teman Pro 2 jam 1 siang. Saatnya kita update informasi olahraga di Pro 2 Sport hari ini. As always, 3 informasi udah kita siapin dari rri.co.id. Kita update dulu untuk kamu pencinta olahraga sepak bola. Kali ini ada Jose Mourinho yang membuat terobosan baru di Real Madrid. Ia menerapkan peraturan ketat yang wajib dipatuhi oleh Jude Bellingham dan juga seluruh pemain. Dilansir dari BBC, pelanggaran aturan Mourinho memiliki konsekuensi berat. Nah, aturannya itu mencakup ketepatan waktu latihan, pemulihan kondisi, serta pola gizi para pemainnya juga. Dan pemain yang menjalani pemulihan wajib tetap berada di lokasi latihan hingga kondisinya dinyatakan siap. Di mana Mourinho ini juga ingin proses pemulihan pemain tetap terpantau oleh tim. Nah, ternyata Mourinho menerapkan aturan tersebut setelah terinspirasi dari Hansi Flick yang memberlakukan kebijakan yang sama ketika menangani Barcelona. Jadi aturan itu menjadi bagian dari pendekatan disiplin Mourinho di Real Madrid. Jadi selain itu juga, pemain wajib mengonsumsi vitamin yang diberikan oleh dokter tim, bukan memilih suplemen sendiri sesuai keinginan pribadi. Dan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kondisi pemain agar tetap optimal. Keren sih, karena bukan hanya sekedar di lapangannya aja yang diperhatikan, bahkan sampai ke vitamin dan juga makanan bergizi yang masuk ke dalam tubuh para pemain. Itu dia, dan nanti kita bakal balik lagi untuk informasi lebih lengkap lagi. Kamu bisa baca di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Pro 2 Sport, masih bareng sama Naura teman Pro 2, update informasi dari dunia olahraga. And always kita pasti selalu ngambilnya di rri.co.id karena di sini informasinya yang paling update. Dan kali ini datang dari para pemain bulu tangkis, ada ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi yang melangkah ke babak 16 besar China Master 2026. Sabar dan juga Reza yang merupakan unggulan ke-6 menang atas pasangan Korea Selatan Kan Min Hyuk dan Ki Dong Ju. Sabar Reza ini menang secara strike set 21-18 poin dan juga 21-16 poin dalam tempo 43 menit. Nah, pertemuan kedua mereka dengan pasangan Kang dan juga Ki ini berlangsung di lapangan One Zhenzhen Arena Tiongkok Rabu 2 September 2026 kemarin. Seusai pertandingan, Sabar Karyaman Gutama menyampaikan kalau dirinya bersyukur diberi kelancaran di pertandingan tersebut, dan selama pertandingan ia dan juga Reza berupaya untuk terus menjaga konsistensi pola permainan. Congratulations, akhirnya berhasil melangkah ke babak 16 besar di China Master 2026.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: You good, T-Minus?

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam 2 siang ini, Pro 2 Entertainment siap update informasi dari dunia showbiz. Kita langsung ke Korea dulu, teman Pro 2. Ada kabar bahagia dari aktris Ji Ye-eun dan penari Fata yang akan melangsungkan pernikahan pada akhir tahun ini. Pasangan selebritis Korea Selatan tersebut dijadwalkan akan menggelar pernikahan pada 12 Desember 2026, di mana kabar pernikahan Ji Ye-eun dan Fata ini pertama kali diberitakan oleh media Korea Selatan Rabu 2 September kemarin. Dan menanggapi hal tersebut, kedua agensi mereka kemudian menyampaikan informasi mengenai rencana pernikahannya, di mana agensi dari Ji Ye-eun, CP Entertainment, CP Entertainment ini menyampaikan kalau keduanya sudah memutuskan untuk menghabiskan hidup bersama. Nah, keputusan ini diambil setelah Ji Ye-eun dan juga Fata membangun hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan yang mendalam. Agensinya meminta kepada masyarakat untuk memberikan doa dan dukungan juga kepada kedua pasangan ini, dan juga berharap pasangan tersebut mendapat restu saat bersiap memulai perjalanan baru dalam kehidupan mereka berdua gitu. Nah, mungkin yang masih asing sama namanya, tapi kalau lihat gambarnya tahu. Kadang kayak saya kalau ada nama Korea dibaca itu kurang tahu, tapi kalau kulihat nih fotonya, oh ini. Nah, JN ini sendiri teman Pro 2 Ji Ye-eun beberapa kali membicarakan Fata saat tampil dalam Running Man dan juga Pinggang, itu reality show di Korea Selatan. Nah, sementara itu Fata juga turut menunjukkan kasih sayangnya melalui unggahan foto Ji Ye-eun di media sosialnya gitu. Kan memang itu bilang orang, bukti dari mencintai adalah di publish. Kalau kamu masih di private, tidak diupload fotomu di media sosial, silahkan dipertanyakan kecintaannya apakah benar atau hanya hoax semata. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Prodo, bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar. Makassar.
1: Aktif. Akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam dan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2 bareng sama Nora di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Dan bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Masih di Pro 2 Entertainment juga, kali ini ada informasi terbaru dari dunia film Indonesia. Memang lagi gencar-gencarnya film bikin film komedi horor itu khususnya juga udah mulai banyak banget juga peminatnya. Dan siap-siap ada film Warga Rusun 609 yang mengisahkan penghuni rumah susun yang menghadapi ancaman penggusuran sekaligus teror arwah misterius. Ini mah double kill ya, sudah dihantui dengan ancaman penggusuran, dihantui lagi sama arwah-arwah misterius. Nah, cerita ini memadukan konflik sosial, terus ada unsur mistisnya juga dan komedi melalui kehidupan warga dengan beraneka macam karakter. Nah, konflik utamanya ini bermula ketika warga rusun berusaha untuk mempertahankan tempat tinggal mereka dari ancaman relokasi. Nah, situasinya semakin rumit setelah arwah Bunga ini muncul dan menghantui kamar bernomor 609 di lingkungan itu. Ada Arka yang diperankan oleh Morgan Oi menjadi salah satu tokoh penting dalam rangkaian persoalan tersebut, di mana ia ternyata punya hubungan masa lalu dengan Bunga, sosok arwah yang diperankan oleh artis Ranti Maria. Nah, Bunga disebut bukan sekedar hantu karena ternyata dia itu punya alasan dan motivasi kuat untuk tetap berada di rusun tersebut, dan kehadirannya ini katanya berkaitan dengan janji masa lalu yang belum terpenuhi dalam hubungannya bersama dengan Arka. Nah, selain dari Morgan Oi dan juga Ranti Maria yang memeriahkan film ini, ada Gita Bebita juga sebagai Ibu Damai, terus ada Tanta Ginting sebagai Pak Terang, ada Azanal Asel memerankan karakter bernama Mila, dan juga banyak pemain lainnya seperti Keanu Angelo, ada Keanu, jadi pasti lucu banget. Ada Pam-Pam juga, ada Sarah Sehan, Aming, Galabi, dan juga Ryuka Bunga. Waduh, ini mah komedi banget ini, karena pemainnya pada komedi semua. Nah, sementara itu untuk filmnya disutradarai oleh Herwin Novianto dengan skenario yang ditulis oleh sineas Upi. Nah, karya ini merupakan karya yang diadaptasi lokal film horor komedi Thailand, yaitu Buparah yang dirilis pada tahun 2003. Yang udah penasaran banget gimana sih sebenarnya kira-kira alur filmnya, kamu bisa nonton yang versi Thailandnya Buparahte Rahtri. Tapi kalau kalian mau nunggu, tenang aja, karena nanti di 1 Oktober Warga Rusun 609 bakal serentak tayang di bioskop kesayangan kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, Trick It Like Mali. Tahu gak sih, pernah dulu ini ada trennya loh, pas masih zaman-zaman kita pakai dub smash. Masih ingat gak? Ini trennya kalau gak salah ingat itu kayak make up jelek begitu ya. Pokoknya aduh, seru sih dulu, banyak juga aplikasi-aplikasi kalau kita ikutin ya, mulai dari dub smash, terus juga ada Musical.ly juga sebelum TikTok dan Instagram ini jadi tren. Dulu-dulu itu juga banyak aplikasi yang ya hampir-hampir mirip lah ya sama TikTok sekarang ini, dan langsung ke flashback di zaman-zaman itu, teman Pro 2. Tapi sekarang kita update dulu, kalau tadi kan nostalgia, nah ini yang terbaru nih di login local information, informasi lokal yang udah kita siapin dari rri.co.id. teman Pro 2, mana ini informasinya? Oh, ini informasinya dari pusat. Aduh, bentar dulu ya. Ini dari rri.co.id, karena memang di sini lengkap sekali, di wilayah manapun di situ ada. Tapi untuk sekarang kan kita Pro 2 Makassar, jadi kita ngebahas tentang informasi terupdate yang ada di Kota Makassar atau khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, ini dia. Ini yang lagi rame juga di Makassar selain pemadaman bergilir. Salah satu yang lagi digencarkan di Sulawesi Selatan atau oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu mendorong masyarakat memperkuat kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Nah, langkah ini dinilai penting untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pemprosesan terakhir. Nah, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Erwin Werianto, menyampaikan bahwa persoalan sampah ini membutuhkan penanganan serius dari seluruh pihak, di mana jumlah sampah itu terus bertambah setiap hari. Dan ia juga menyampaikan kalau masyarakat perlu memahami perbedaan sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun atau B3, di mana pemahaman ini diperlukan agar pemilahan dapat dilakukan sejak awal gitu. Dan pastinya pemerintah juga perlu mengoptimalkan keberadaan bank sampah unit, bank sampah induk, dan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan juga recycle atau TPS 3R, di mana fasilitas tersebut dapat membantu mengurangi timbunan sampah sekaligus juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat gitu. Jadi kita sebagai masyarakat, ayo dukung program pemerintah, apalagi memang yang manfaatnya pastinya bisa kita rasakan langsung sebagai masyarakat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu. Pro.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di Lock In Local Information, teman Pro 2 masih bareng Semen Naura. Nah, kali ini informasinya datang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar atau Naura. Nah, kali ini informasinya datang

dan kewarganegaraan, ada hukum bisnis juga, pendidikan sejarah, pendidikan ilmu pengetahuan sosial, sosiologi, pendidikan sosiologi, pokoknya dan masih banyak lagi, di mana pelatihan tersebut menjadi ruang pengembangan kompetensi akademik dosen, khususnya dalam memperkuat pendekatan pembelajaran yang mampu merespon dinamika kebutuhan mahasiswa dan juga perkembangan pendidikan tinggi. Kegiatan ini juga diarahkan untuk mempertemukan pengalaman dan praktik pembelajaran dari berbagai bidang keilmuan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro2, bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2 di Login. Ini menjadi informasi terakhir sebelum pamit dulu. Nah, ini ada pasca musibah kebakaran yang melanda Pasar Pak Baeng-Baeng pada Rabu dini hari kemarin. Perumda Pasar Makassar Raya langsung mengambil langkah konkret. Nah, sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab moral serta operasional, Perumda Pasar mengerahkan jajaran pegawai beserta tim ketertiban dan keindahan untuk menggelar kerja bakti pembersihan area terdampak. Sejak musibah terjadi, tim Perumda Pasar juga sudah berada di lokasi untuk melakukan aksi gerak cepat di mana petugas bahu-membahu bersama para pedagang menyingkirkan puing-puing sisa kebakaran sekaligus juga membantu memilah serta menyelamatkan barang-barang dagangan yang masih layak dipakai. Ada juga Direktur Operasional Perumda Pasar Makassar Rusli Patara yang menegaskan kalau langkah percepatan ini merupakan prioritas utama demi memastikan roda perekonomian para pedagang dagang tidak terhenti terlalu lama. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi Teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi lokal kamu setiap hari di Login di Santai Siang di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Dan Nora harus pamit dulu untuk sore hari ini, dan habis ini masih ada Engki dan Fauzan nanti yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store HP kamu supaya kamu bisa dengerin kita kapan aja dan di mana aja. Jangan lupa follow sosial media kita juga, TikTok dan Instagram @rri_pro2makassar. Subscribe juga dong channel YouTube kita, ada username-nya @pro2makassar, karena di situ banyak konten-konten dan juga podcast yang bisa kamu nikmati. So, Nora pamit dulu Teman Pro 2, lagu penutup untuk santai siang hari ini ada Baby Monster with Chum.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selesai ini. Ayo ini pada pulang.
3: Pulang.
4: Gas.
5: Bubar.
6: Jadi

0: Oh salah di.
1: Yang ini bagaimana sih nih penyiar yang penyiar magang sekali.
0: Saya datang kasih agak juga. Hari ini kayak kacau sekali, kacau sekali.
1: Makanya besok-besok pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja.
1: Nggak lari, nggak hilang jini kantor insya Allah.
0: Tidak, karena ada tadi chat kak juga.
1: Oh, siapa itu gang? Jangan mau kesebutin deh kalau saya nggak mau tahu.
0: Tidak ada tadi chat kak toh, ya segala macam. Jadi aku pikir, aduh saya masih di Sungai Sada.
1: Oh,
0: jadi waktu ku balas chat tuh berhenti kayak itu situ.
1: Itu.
0: Karena kebantu kayaknya.
1: Chat ku.
0: Kayak dibantu kayak oh oke, saya kayaknya harus berhenti dulu perbaiki perasaan yang baik gitu.
1: Kenapa kayak tidak ada saya dengar?
0: Kayaknya tidak kecolok deh bu itu. Tuh harus ditusuk lagi tusuk. Ada mi?
1: Coy. Sen kecil ki memang. Oke deh.
0: Yang besar
1: nanti saya ganti headphone yang ini deh kayaknya. Iya.
0: Oke. Dah. Enggi. Tadi kan saya sudah buka Enggi. Kan biasa kita.
1: Bukalah semangat baru.
0: Bukalah bajumu sedikit.
1: Coy.
0: Kan ganti baju.
1: Oh iya benar. Ini kan kita lagi anu toh mau masuk era-era bintang radio gitu toh. Jadi saya harus pemanasan suaraku gitu loh.
0: Oh, harusnya kemarin dan bikin konten Enggi kau.
1: Nah, ini kita mau panggilkan finalis kita.
0: Oh iya betul. Betul. Langsung terpressure enggak sih itu beliau itu?
1: Kim Alen.
0: Kemarin tuh kayak begini. Kan kemarin kan sempat bikin konten
1: yang
0: di area Makassar.
1: Iya, saya lihat.
0: Kan saya yang
1: jadi. Di situ bukan.
0: Yang di sini?
1: Oh, di sini.
0: Ada di sini
1: juga.
0: Oh,
1: saya enggak lihat lagi.
0: Iya, tapi saya enggak tahu kenapa di tag Pro 4-nya bukan Pro 2-nya. Kan itu di Pro 2.
1: Oh, enggak apa-apa. Nah,
0: untuk admin ya. Enggak
1: apa-apa. Semua kayaknya deh di ini, di tag.
0: Tapi yang di Pro 4 di Pro 2.
1: Lah, tak boleh-boleh dong. Ini namanya tak boleh-boleh.
0: Jadi enggak bingung.
1: Iya, benar.
0: Kemarin tuh ada satu momen tuh kayak konsepnya tuh di konten harus nyanyi jelek.
1: Oh, nyanyi jelek.
0: Nah, supaya saya komentari beda.
1: Iya.
0: Bilang, kayak jamu kau menyanyi deh. Temanmu misalnya
1: pasti,
0: aja.
1: Pasti ini orang yang disuruh menyanyi jelek rese. Tata lekang itu.
0: Bagus. Malah bagus suaranya, Kak.
1: Makanya.
0: Masukku saya tuh kan disuruh untuk jelek.
1: Iya.
0: Tapi dia jadinya bagus.
1: Nah, itu definisi tata lekang.
0: Iya. Jadi
1: rese
0: kemarin
1: itu namanya.
0: Kita bilang, ih bagaimana caranya mau komentari. Aku bilang suaramu jelek. Kalau bagus. Berdua lagi, Kak. Berdua.
1: Harusnya kau panggil saya.
0: Makanya aku bilang harus cari nada sumbang.
1: Ya Allah, kodoh. Kalau anu jelek-jelek saya aja gitu loh ya.
0: Kita kan the power of monyet-monyet.
1: Iya. Tahu jide nama aja saya monyet-monyet.
0: Oke, okay. Jadi kemarin itu begitu konsepnya.
1: Iya.
0: Pasnya disuruh nyanyi jelek-jelek betulan.
1: Oh iya harusnya begitu toh.
0: Iya, jadi kan ini kan memang lagi pegelaran Ki sekarang.
1: Lagi menuju ke RRI Fest. Bintang radio.
0: Yes. Dan kan kita juga ada beberapa nanti eventnya itu ada nanti untuk
1: donor
0: darah di hari Jumat tanggal 4 ya.
1: Iya.
0: 5.
1: 4 ya?
0: 4 ya betul. Besok mi dong.
1: 4 besok. Besok donor darah besok. Kalau yang ada juga jalan santai tanggal 5.
0: Betul.
1: Nah, ini makanya kita datangkan ketua panitianya langsung saya bicara. Kenapa kok yang lebih tahu daripada kami?
0: Iya jujur. Untuk Bunda
1: pegawai apa nih?
0: Dia tuh minta dapat baju dia tahu.
1: Iya, dia yang tahu. Harusnya baju mau kasih Ale nih. Kan tidak kerja jago kau.
0: Ada satu.
1: Apa?
0: Yang
1: punya siapa? Punyanya.
0: Dari teman Pro 2 kita juga ada nanti tenan-tenan. Ada beberapa makanan nanti
1: UMKM,
0: yang
1: UMKM benar.
0: Betul. Jadi dia tuh kayak konsepnya ini kayak
1: festival.
0: Iya, jadi kayak yang kayak biasa pas Ramadan. Tapi
1: yo,
0: jangan berharap banyak karena tidak, sedikit.
1: Maksudnya, jangan berharap banyak itu berarti tenannya itu eksklusif, berarti tidak terlalu banyak gitu loh maksudnya.
0: Iya, itu maksudku jadi kayak ada 4 atau 5
1: gitu. Ini kalau teman lain bilang saya sapuk sepel kok. Betul enggak?
0: Pakai super pel. Aduh.
1: Aduh, masuk deh.
0: Dan mungkin teman Pro 2 banyak yang keluh kesah juga yang mati lampu.
1: Kau.
0: Mati lampu.
1: Dumba-dumba aku saya jago begitu cang sore nih masuk masih jalan pulang semua orang sembarang.
0: Sorenya ini yang banyak orang tidak mau pulang.
1: Dumba-dumba aku saya jago begitu cang sore.

0: Rantau, enaknya. Kayak saya punya ini pas ke sampai kantor, terang.
1: Langsung sakit mata lagi.
0: Karena genset.
1: Kemarin kan pergi ke nongkrong di salah satu kafe dekat kantor kan.
0: Oke.
1: Yang abjad itu siaran, kan, yang 2 abjad, tidak, saya masuk malam. Yang 2 abjad itu kan.
0: Astagfirullah, masuk siaran baru pergi.
1: Maksudnya saya itu dari sore nongkrong, ya kan. Saya dari sore sama temanku pergi di kafe yang 2 abjad itu.
0: 2 abjad.
1: Terus ya itu tengah-tengahnya gitu ya. Okay. Terus toh ada jam berapa tuh dia, jam pokoknya kayak asik banget nih main kartu toh. Biasalah anak muda, tapi tidak ada ditawa, tidak ada ditawa tambal-tambal di anu, iya. Sudah itu setengah 6 mati. Mati tongi.
0: Enggak
1: ada gensetnya. Oke. Jadi saking masiknya ini permainan main sampai gelap itu pakai senter mikirin saya sudah bilang toh
0: pas
1: gelap banget misalnya bilang berhenti mau kosmo, tidak ada saya lihat ini nomor senter. Tidak ada saya lihat ini gambar-gambar ini saya lihat. Pulang kosmo, pulang ki. Gara-gara mati juga dia lampunya. Jadi ada mungkin tahu-tahu yang kayak orang pergi ke kafe untuk memang menghindari si mati lampu di rumahnya.
0: Ternyata
1: baru sudah pesan mati. Semangat.
0: Untung
1: kok
0: sekarang itu kafe harus bayar dulu sebelum
1: itu dia.
0: Kalau semisal tidak bayar ki baru ada memang gora itu barang-barang. Iya,
1: karena masalahnya juga tahu bukan juga sebenarnya tanggung jawabnya tahu. Maksudnya si kafenya, yang punya kafe juga menjadi korban
0: yes.
1: Tapi ya mami di apa namanya juga karena ini kemarau memang panjang sekali.
0: Setahuku sampai Oktober, setahuku lah. Ini baru September tuh.
1: Barusanku lagi tanggal baru, mau kali tanggal baru ku rasa.
0: Jangan, jadi saya tuh mungkin kepikiranku ini, kita tuh ada bagusnya kita ini
1: nginap di kantor, tinggal di kantor.
0: Itu juga, ada bagusnya kita operasional.
1: Karena, tiap hari di sini.
0: Iya, karena kan biasa kok mati lampu di rumah.
1: Iya, tapi kalau mati lampu dia malam di rumah ngapain? Katanya jadi sini. Saya jadi kantor ya, kadang.
0: Tapi jangan subuh, kasihan bahaya kalau
1: Makanya aku bilang please jangan mati malam baru biasanya saya subuh.
0: Iya, pusing saya juga. Kapan sih tidak tidur?
1: Saya bisa tidur, betul.
0: Iya. Ini keluh kesah kita.
1: Iya.
0: Karena kalau bayar biasa. Kalau bayar biasa.
1: Enggak boleh telat.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: teman pro dua Mas Bram Fauzan dan Enggi Hilyani Suci nih teman pro dua. Dan Enggi, mau kakaknya ngebahas ini seputar K-pop Enggi, yang dimana ternyata
1: K-pop miseng.
0: Tidak, kenapa? Karena tadi kita sempat bahas, ternyata interaksi dan yang kayak ininya kuat banget Ki. Iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Dan tadi kan kita kasih lihat
1: ya. Iya mas, benar mas.
0: Benar banget.
1: Iya benar banget mas.
0: Nah
1: ya,
0: jadi
1: ya,
0: kan mas. Sabar ya satu-satu. Jadi tuh kak, kan kulihat tadi kita kulihat itu foto card masih blur.
1: Mm-mm.
0: Tapi banyak nih orang yang kayak antusias untuk langsung beli. Kenapa bisa begitu kak?
1: Anak itu saya kaget. Ya.
0: Ini main kenapa
1: ya? Nggak jin, kabelnya.
0: Kabelnya.
1: Kabelnya aja kok perbaikin. Nah itunya, gitu. Magang sih. Kok makanya libur jangan banyak-banyak. Libur satu hari aja, karena, jangan langsung dua hari.
0: Ya itu karena memang liburnya dua hari.
1: Maaf, makasih ya kak.
0: Ya
1: pertanyaannya apa tadi?
0: Kenapa antusiasnya kayak kencang sekali Kika begitu? Sangat antusias ki untuk orang beli fotokart itu. Padahal tuh masih blur ji, sampai tuh dapat yang maksud aku tuh dapat siapa tuh ya iya
1: yang tidak sesuai atau, ekspektasinya sebenarnya tuh itu memang nggak bisa nggak bisa dijawab secara nalar tak secara logika tak itu memang yang bisa rasa itu cuma anak-anak K-popers sih gitu yang memang sama sih kalau misalnya kayak ada orang yang cinta lukisan ya kan cinta ada orang yang kolek apa lagi namanya
0: kolep.
1: Batu akik dulu
0: ya kan?
1: Jadi
0: batu.
1: Itu sebenarnya tuh memang hanya bisa dirasakan dan dijawab sama orang-orang yang memang punya minat di dalam hal itu gitu ya menurutku gitu.
0: Betul,
1: Jadi kalau di K-pop itu istilahnya adalah jadi begini Ocang kalau di jadi gini ya Mas jadi kalau di K-pop itu Mas kenapa ini ganganu kok
0: aduh udah liat tuh tumblernya teman produa
1: iya kan kotor,
0: aduh tumbler mahal itu yang bikin mahal stikernya aja stikernya aja bikin mahal
1: iya benar ya Allah banyak minumnya jadi tau itu tuh PC fotokart toh kalau masih blur begitu bisa saja harganya murah ji misalnya 20.000 per PC.
0: Wah, ada juga yang 20.000 kayaknya.
1: Iya.
0: Tapi itu yang langsung dari ini, langsung dari Korea mah maksudku.
1: Iya.
0: Apa lagi namanya, Kak? Official.
1: Official. Okay. Jadi itu tadi yang gue kasih lihat kok itu adalah photocard untuk orang-orang yang di Hong Kong.
0: Mm-hmm.
1: Itu dari Hong Kong
0: dari
1: PC-nya.
0: Hong Kong.
1: Itu
0: jauh.
1: Iya, jadi itu tuh ada acara fan sign.
0: Oke.
1: Okay. Fan sign.
0: Yang tanda tangan.
1: Iya, tapi harus kok beli album kan ceritanya
0: untuk bisa ditandatangani semuanya kan
1: iya tapi itu tuh masih raffle aja lagi mereka misal bertiga kini ikut misalnya bertiga kini ikut
0: ada kemungkinan
1: Ocang, Enggi, Ale
0: ada kemungkinan satu yang, orang yang bisa
1: iya di raffle Ki padahal tuh sama-sama mikirin banyak beli
0: betul.
1: Kau 1000 album saya 1000 album dia 1000 album
0: tapi tidak,
1: masih di raffle Ki
0: betul
1: nah dari 1000 album itu setiap albumnya dapat namanya POB pre-order benefit jadi jadi kalau kau misalnya beli kok tumbler toh kalau kau jajannya pas masa pre-order dapat kau lagi bonus misalnya sarung tumblernya misalnya
0: okay,
1: nah kalau di K-pop itu ada POB PC-nya jadi itu cuman ada di Hong Kong
0: oh di Hong Kong aja
1: mereka,
0: kenapa di Hong Kong misalnya kak
1: ya karena fansign-nya Hong Kong
0: oh lagi di Hong Kong
1: iya.
0: Aja oh, oke okay.
1: Nah itulah POB-nya mereka tadi dapat itu
0: tapi bagaimana bisa dia dapat maksudku kan kayak tadi banyak yang udah pesan bagaimana bisa dia dapat semuanya.
1: Nah jadi ada istilahnya group order. Ini orang yang punya group order, misalnya kau, kau punya GO, namanya GO sebutannya group order. Kau owner GO-nya lah. Kau owner GO Chang Ocang, misalnya.
0: Jangan bicara kadang
1: misalnya, misalnya
0: tuh,
1: ya, Chang Ocang gitu loh. GO Chang Ocang.
0: Kok saya jijik denger ya. Oke. Okay.
1: Terus saya ini Ocang, anggaplah saya ini orang Hong Kong. Atau paling gampangnya paling seringnya adalah saya orang Korea yang pergi ke di Hong Kong ikut acara fan sign itu.
0: Oh niat ya.
1: Terus kau sama saya sudah baku kenal karena kau sering beli PC di saya.
0: Oh,
1: terus saya tawarkan ke Ocang, kau mau tidak POB dari fan sign Hong Kong karena saya ikut kak punya KW beberapa. Nah saya tawarkan ke kau nanti kau lah yang jual ke teman ke anak-anak GO mu gitu.
0: Berarti kita semua yang beli itu jadi kayak baru nanti kayak tanya ke saya untuk kayak ini ada nih beberapa kayak PC
1: PC
0: PC ya kan untuk kayak bisa kau jual kilah begitu.
1: Nggak, jadi Tonji bilang terserah kau mau apa,
0: pokoknya
1: tapi
0: pokoknya ambil mini.
1: Ya, di GO, tapi di GO tuh memang lebih murah karena memang nunggunya lama, harus bayar dulu. Oh. Bahkan kau belum dapat PC-nya kau sudah harus bayar.
0: Berarti saya jembatan dari pembelinya.
1: Nah, benar. Kau adalah jembatan ke seller-seller, jadi istilahnya Sellcor, seller Korea, Sellchin, seller Cina, Selljap, seller Jepang gitu. Jadi kau adalah perantara aja gitu.
0: Nah, baru nanti lagi saya lagi jual bener. Untuk diri saya sendiri mungkin ya, begitu
1: bisa.
0: Konsepnya.
1: Bisa. Jadi kau misalnya ada 100 anggota GO mu toh? Ada juga orang yang tidak mau dibeli set Ocang. Jadi dia cuma mau beli satu photocard. Jadi misalnya satu set itu ada 10 nih.
0: Ada 10, betul.
1: Kan Yunsuk sampai Junghwan 10 nih. Kan Treasure 10 member. Ada orang yang cuma mau dibeli Yunsuk saja. Mau cuma beli Jihoon saja. Nah, namanya sharing. Jadi satu set itu di sharing. Siapa nih yang mau sharing? 10 ini siapa? Sampainya full ini nama ada semua pemiliknya.
0: Baru dijual rata ya, gitu.
1: Baru,
0: dan lebih murah
1: fix.
0: Juga ya jatuhnya.
1: Nah, begitu. Kalau beli set kan dia harus beli misalnya satu PC harganya 20.000. Kalau dia beli set berarti 200.000 dong.
0: Betul.
1: Nah, tapi karena dia enggak mau nih beli sebanyak itu.
0: Satu
1: iya,
0: saja.
1: Makanya dia cuma beli 20.000. Soalnya kenapa ada GO buat tempat sharing.
0: Mempermudah juga ya.
1: Bener.
0: Untuk orang-orang mau beli.
1: Bener.
0: Yang tidak mau ribet kayak cari ke Korea.
1: Betul.
0: Atau cari
1: dan itu macam. Tuh ribet banget menurutku
0: ya.
1: Tapi kalau bisa kak, ya karena mereka kan punya banyak barang. Terus mereka harus lagi hitung dengan tax. Jadi jangan ngomongin soal pajak sama anak K-popers ya. Mereka juga bahkan bisa bayar pajak lebih mahal daripada barangnya.
0: Dan kayak kalau yang dibawa dari GO itu juga kayak kita kayak biasa masih takut juga ya kayak takutnya lari orangnya segala macamnya.
1: Itu salah satunya. Begitu Mi, resiko jajan di GO. Jadi memang harus pintar-pintar cari GO. Tapi sebenarnya tuh saya juga waktu kemarin pintar aja kurasa.
0: Tapi
1: dan
0: kan
1: memang
0: lagi dapat mungkin.
1: Iya, dan itu kemarin tuh kayak ana tuh cang lama sekali mak jajan di dia semuanya baik-baik
0: aja,
1: bagus-bagus ji barang sampai. Tapi memang ternyata setelah saya sadari saya jajan lebih mahal daripada orang-orang yang lainnya.
0: Karena
1: di
0: mungkin
1: GO
0: orang
1: itu
0: udah tahu ya kali
1: di
0: ya.
1: GO itu tuh memang mahal banget di waktu itu dan seringnya kayak tiba-tiba kasih informasi buruk adalah teksnya lebih besar kayak ada tambahan teks nambah kak lagi dan itu tidak kusadari karena memang saya udah buta-buta aja yang penting
0: dan
1: jajan gitu.
0: Pada saat itu kan first juga kita
1: ya,
0: kan.
1: Iya, masih baru tuh. Nah,
0: juga.
1: Jadi setelah itu kayak oh gini, ternyata dia tuh adalah orang yang mutar uangnya juga di situ. Jadi pas ketahuan jarang ada orang jajan jadinya enggak keputar uangnya. Jadi di situlah dia melakukan scam.
0: Betul. Wah, ngeri juga ya. Karena dia harus putar uangnya kalau tidak ada pemasukannya udah
1: nah,
0: habis.
1: Nah, iya, stuck di situ sedangkan banyak barang yang dia harus bayar, gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi salahnya kemarin tuh GO yang kumasuki adalah dia tuh hedon kiwe. Cukup hedon kiwe tau sama orang. Iya, dia selalu ikut fansign, dia pergi nonton di Korea. Dia pergi nonton, pokoknya dia ikuti Treasure di mana-mana.
0: Di sosial medianya berarti kita lihat.
1: Iya, di sosial medianya.
0: Jadi orang pertanyakan, ini uang kita dipakai untuk berfoya-foya.
1: Sebenarnya
0: mungkin
1: kita
0: ya, enggak
1: ngeh itu, kita enggak mikirin itu. Karena kan, dia bilangnya dia tuh punya pekerjaan yang kayak luar biasa ki pekerjaannya kemarin yang dia bahasakan seringnya keluar negeri
0: betul,
1: dan lain-lain
0: betul,
1: ternyata
0: betul.
1: Itu semua itu semua bohong.
0: Penyanyi nih orang penyanyi kedua untuk mau daftar Bintara Radio masuk
1: kan sudah ada finalis-finalisnya Pak.
0: Oh iya betul 30 ya kalau tidak salah. Iya betul.
1: Tinggal jadi didukung itu, Mami nanti pas hari hanya.
0: Oh loncat langsung ke Bintara Radio gara-gara saya. Oke, teman kedua itu kita bahas public figure ya. Maksudku yang kayak masih awam tentang perkipopan.
1: Benar.
0: Nah, kayak gitu salah satu juga baru lah ya jatuhnya.
1: Baru Kaengi, juga
0: baru
1: sebenarnya.
0: Iya, tapi enggak, dia
1: enggak seperti kayak Kanindi udah dari tahun
0: tapi,
1: masehi kan.
0: Aduh coy, kasihan. Ya ada dinosaurus-dinosaurusnya.
1: Iya, ada dinosaurus-dinosaurusnya.
0: Iya, betul. Tapi kalau mau dibilang kita baru, tapi kita kayak nyemplung banget mungkin kak jatuhnya.
1: Iya, itu salahnya.
0: Karena sampai menjual mungkin.
1: Ih, bagus Minto, artinya saya sudah ada di tahap menjual. Kalau saya tidak menjual, berarti saya masih kolek semuanya. Ngapain?
0: Makanya kalau di podcast itu kalian lihat kemarin, itu semua punya keinginan.
1: Iya, bayangkan itu tuh sebagian sudah itu sebagian sudah banyak aku jual.
0: Oh iya.
1: Karena full banget Mi, dan kurasa tuh mulai nih agak sedikit terbuka. Jadi saya sekarang tuh kolek tocang yang memang benar-benar yang oh iya bagus banget dan jarang bakalan gitu lah.
0: Oh iya.
1: Jadi enggak seperti dulu Mi.
0: Oke. Oke lah, jadi kalau kalian juga mau beli ada di live TikTok-nya kayak gitu. Apa
1: Seven Chili, oh, tapi Anoji khusus Treasure sama Baby Monster.
0: WG deh, WG. Karena kayaknya memang produk semua WG semua.
1: Mostly
0: WG.
1: Iya, tiba-tiba
0: yang keluar
1: ada yang dari luar.
0: Saya tahu lagi siapa.
1: Bercanda,
0: ya,
1: prank.
0: Oke. Okay.

0: Iya, sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya, apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Makan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Yes, teman berdua masih bareng Fauzan dan Enggi Hilyani Suci.
1: Terlalu lengkap.
0: Oh, sorry.
1: Masa kalau saya bilang Arifuddin Fauzan Muhammad?
0: Kebalik.
1: Kalau juga tadi terlambat bang, kebalik.
0: Oh iya betul,
1: Hilyani Suci. Kebalik lah nama saya, kau juga kebalik.
0: Mantap. Tapi kalau mau sebut nama saya harus panjang.
1: Iya, Fauzan gitu.
0: Oke, Enggi.
1: Oke, nah ini jam-jam anu ini? Jam-jam
0: prime time.
1: Jam-jam Rama.
0: Lingkungan.
1: Salah.
0: Apa?
1: Rama. Rawan macet.
0: Selamat sore.
1: Begitu rawan macet karena jam-jam pulang.
0: Betul. Apalagi setauku Enggi banyak sekarang kan lagi mati lampu.
1: Seperti mati lampu. Teman-teman, seperti mati lampu Makassar.
0: Oi, gitu. Tapi sempat nah siapapun ini, WO atau siapapun itulah yang dengarkan ini. Minta tolong kok dong.
1: Apa tuh?
0: Nasar dulu di Makassar.
1: Iyo.
0: Itu je saya.
1: Teman-teman IO bukan WO wedding. Put, retreat, offside, EIO, IO.
0: Betul. Karena kan biasanya kan ada IO yang kayak betul-betul mengundang atau bikin event kan.
1: Bikin event Nasar lah, please. Ya, kasih gabung itu Nasar. Terus siapa lagi di?
0: Siapa di KDW Persing?
1: Boleh.
0: Saskia Gotik.
1: Saskia laguku banget Saskia Gotik.
0: Sumpah. Atau kayak misalnya kayak ada Willim itu. Wali. Ada Wali. Pokoknya ST12 kayak begitu lah.
1: Tapi kalau mau juga kasih konser kan Nasar kan memang lagi anu toh lagi ada konser tunggalnya toh di Jakarta. Itu dulu kodongnya teman IO ku yang tercinta.
0: Betul.
1: Nasar dulu kodong.
0: Kalaupun toh mau kok di up kayak dari mi.
1: Dede sotamu.
0: Atau kalau memang tidak mau di up toh ya tidak apa-apa juga.
1: Tapi hubungi kan semoga itu tiketmu.
0: Sumpah, apalagi tuh kayak kita tuh kayak dari kemarin warga Produa khususnya kayak butuh Ki begitu ya. Karena jarang Ki ada kayak ada hype-hype begitu. Walaupun yang kemarin datang itu memang hype. Kayak butuh Ki begitu ya. Karena jarang Ki ada kayak

0: lupa aku, deh, saya lupa apa saya ketemu kali.
1: Iya, kayak ketemu kayaknya,
0: ya, ada foto gitu aku memang tahu ya.
1: Iya, tapi memang sih karena kan terakhir kayak itu juga konser sama kita itu yang kayak ada Wali, ada SC12.
0: Benar.
1: Itu kayak betul-betul lompat-lompat
0: iya, jingkrak-jingkrak. Jadi memang saya tipikal konserku yang begitu. Jadi jangan kau ajak kalau lagu-lagu yang slow, betul. Bukan saya
1: bukan
0: tidak,
1: tidak suka.
0: Bukan karena mereka jelek, tapi betul. Memang bukan tipeku gitu.
1: Walaupun juga pernah aja pergi sama Kak Adi juga kan untuk nonton konsernya.
0: Iya, jangan mau kusebut. Jangan mau sebut.
1: Betul gitu. Tapi kita sebenarnya mau Ji kalau ada, tapi kita kayak lebih mau kayak lagi jingkrak-jingkraknya segala macam.
0: Saya
1: gitu.
0: Butuh memang konser itu sebagai tempat untuk
1: meluapkan
0: apa ya, kayak having fun aja gitu loh, bukan yang kayak meratapi nasib, tidak mau kayak begitu. Karena kalau bersedih-sedih kan kayak meratapi nasib banget gitu menurutku ya.
1: Ini kita bukan kita menjelekkan, karena Rai itu pecinta Bernadia.
0: Iya, benar. Nah, kan? Kalau saya bukan tipe-tipe konserku tuh yang slow begitu.
1: Karena yang kalau saya pribadi ngantuk jadinya.
0: Iya, jadi memang saya harus kasih yang jingkrak-jingkrak. Tapi kayaknya juga ada sih lagunya Bernadia yang masih
1: ada.
0: Kita betul. Buat menyenangkan. Iya kan, iya, lebih
1: betul.
0: Maksudnya lebih up daripada lagu-lagu
1: belum
0: yang
1: lain. Aduh.
0: Jangan kalau belum ada satu bulan itu galau itu namanya.
1: Tapi Pak. Apa pernah kita enggak baca-baca nanti info
0: ini. Kita mau kesini mau dulu deh.
1: Info mau dulu paling deh.
0: Tadi dua. Perasaan masuk-masuknya ini gara-gara mati lampu.
1: Hari Kamis. Ada MC sebentar coy.
0: Lumayan. Jadi ini ada di Alauddin lagi-lagi.
1: Oh, langsung Alauddin.
0: Iya, lagu-lagi okay. Lagi-lagi saya tidak tahu ini arah kemana. Pokoknya Alauddin mana? Depan salah satu coffee shop Esbak.
1: Aduh, salah tindis kak keluar ki saya.
0: Ini Ale, ini arah kemana nih Ale?
1: Petara. Jalan ke CCTV-nya. Terputar kita
0: nah
1: di.
0: Nah, ini pokoknya depan di
1: ini Alauddin
0: depan
1: yang di atas kan?
0: Kafe. Iya.
1: Nah, itu Alauddin itu yang mau ke arah goa.
0: Oh, ini
1: sana.
0: Mau ke arah goa. Nah, kalau itu Mas salah, Cica alias Mas Chef,
1: betul. Lagi padat-padatnya mungkin karena mati lampu juga, teman-teman berdua ya kan.
0: Jangan kok sampai menyanyi lagi deh.
1: Seperti mati lampu. Sudah. Dan ini teman-teman berdua di tengah banget nih di flyover. Itu terpantau lancar-lancar aja, kayaknya dia tidak mati lampu.
0: Betul.
1: Sekali lagi. Kita tahu harus mention ki memang selalu karena memang kan lagi mati lampu.
0: Sering mati lampu, betul.
1: Dan di Jalan Ahmad Yani terpantau lancar juga, enggak ada kemacetan teman Pro 2 ya kan. Di mana lagi nih? Mana
0: Simpang
1: lagi?
0: Simpang 5 Bandara juga sama teman Pro 2, ini lancar. Betul. Bahkan bisa dibilang ini agak lumayan sedikit sepi ya untuk jam seginian di Simpang 5 Bandara.
1: Jadi kalau kalian mau ke Maros atau dari Maros mau ke Makassar itu aman-aman aja
0: benar.
1: Sejauh ini.
0: Benar. Ada juga ini tulisan yang saya tidak bisa baca. Terus
1: di jalan
0: ini Ahmad Yani tadi sudah. Nah, ini Ocang yang di bawah ini apa ya? Ini. Urip.
1: Yang di sebelah kanan kan?
0: Kalau belok.
1: Kok bisa ke zoom begitu?
0: HP ku bisa sekarang.
1: Oh iya, yang di sebelah kanan ujung kan?
0: Iya, ini kan yang kalau mau ke kiri tuh ke rumah sakit. Itu kan, ke rumah sakit yang sudah ganti nama.
1: Oh bukan.
0: Iya loh ini.
1: Rumah sakit kah? Pokok, enggak, ini PLTU kak. Ini di PLTU ini yang di sebelah kanan yang...
0: Ini tuh kalau kesini kan rumahnya kan Indi kan?
1: Bukan coy.
0: Oh bukan kak?
1: Bukan. Setauku nah. Oh iya, ini di Urip ya. Kalau kalian itu memang cocok ke rumahnya kan ini.
0: Itu anu kok kau memang
1: ke pasar terong. Ke pasar terong.
0: Iya.
1: Betul. Macet kayaknya di sini. Kalau
0: tapi ini
1: kalau
0: yang
1: kiri,
0: mau mengarah ke ini ya.
1: Ke Primaya.
0: Itu nih tadi anu
1: betul.
0: Ini yang mau mengarah ke rumah sakit Primaya macet banget teman-teman berdua ya.
1: Betul.
0: Tapi ini yang bagian yang masih baru mau masuk Urip gitu loh yang pembelokan ke kiri itu.
1: Betul. Tapi memang selalu di sini macet Kak kalau arah mau ke rumah sakit karena mau ke atas juga kan. Iya, betul. Ini macet di sini.
0: Terus Adiaksa Pengayoman, ini lancar-lancar aja dan terbilang sepi untuk jam segini.
1: Betul. Jadi kalau kalian siapa tau mau pergi jalan, ajaklah.
0: Siapa mau diajak? Masalahnya ini
1: kita
0: siaran
1: kau. Oke lah, teman Pro 2 dan
0: siapa tau ada juga teman Pro 2 yang lagi di
1: memberikan
0: jalan
1: informasi.
0: Yang tadi kita enggak sempat sebut karena memang terbatas ya, kita cuma melihat dari pantauan TV. Karena tidak mungkin misalnya ini pergi berjalan-jalan baru saya infokan ke kalian, siapa yang mau siaran coba? Gimana?
1: Satu nafas coy.
0: Jadi kalau misalnya teman Prodo mau berbagi informasi lalu
1: boleh
0: lintas,
1: banget di WhatsApp kita ya kan di 08114109968 dan juga di all social media kita di RRI_Pro2 Makassar.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Oh, kita undur dong Azri Fauzan dan Enggi Hilyani.
1: Enjoy, Miseng. Oke. Okay. By the way, kita mau rehat dulu seperti biasa ya, teman Pro 2.
0: Kamu tahu pemikiran saya.
1: Ini kan kita udah tahu jamnya.
0: Betul. Ya.
1: Seperti biasa, nanti kita mau break dulu untuk mendengarkan azan maghrib di Kota Makassar dan sekitarnya yang jatuh di
0: 18.06.
1: 18 lewat 6 menit.
0: Jadi kalau ada yang puasa Senin Kamis, selamat berbuka puasa nanti di jam 18.06.
1: Benar.
0: Kalau mau bawa kue, boleh dari Makassar.
1: Kan yang puasa dia bukan kau.
0: Siapa tau mau berbagi.
1: Oh, iya, iya,
0: gak ada salahnya.
1: Ya udah, nggak apa-apa, di rumahku juga boleh. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2.
0: Bye bye.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kami.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Figo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip hop bersama 72 Crew.
1: Ganti.
2: Ada yang lain gak?
1: Ini sepak itu hari ya. Kita sepak ini juga sepak.
2: Cio sabar, tahan. Kayaknya mantap nih. Parum, bagaimana?
1: Gas.
2: Oke, gas.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantu?

0: Win, apa udah gak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu gak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 100.000 kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik kamu.

0: What's up? What's up teman produ?
1: Yo, we're back again teman produ masih yes. Di So Retro Ria.
0: Betul, yang ceria banget nih ceria-cerianya teman produ.
1: Iyalah, kan? Pasti nih kita ceria banget semuanya gitu. Betul, ya. Betul. Kalau kayaknya Dewi, kau kayaknya enggak mandi deh.
0: Mandi kalau.
1: Enggak tak minah, hanya kau dan Tuhan yang tahu.
0: Hanya gitu. Saya dan kamar mandi ku yang
1: tahu. Iya, betul itu dia. Yes. Oke, okay. Anyway teman produ balik lagi di sore ceria bareng sama Enggi dan juga ada
0: Pak Uzang.
1: Fauzan Arifuddin.
0: Eskom.
1: Muhammad Eskom.
0: Oh, Muhammad Eskom. Iya.
1: Fauzan Arifuddin Muhammad gitu. Koma Eskom. Kok Eskom ya?
0: Betul.
1: Oh, beda satu huruf, Jiki.
0: S-I-Kom kita tuh.
1: S-I-Kom, tapi betul. Perjalanannya berbeda.
0: Ada
1: hampir
0: saja,
1: Jiki, hampir ada, Jiki mirip.
0: Tetap ada ininya dia mencarinya.
1: Ada. Tetap ada mencari-cari kesalahannya.
0: Betul. Ada. Tapi kan beda setahun, Jiki, enggak sih?
1: Sorry ya. Kau berapa? Kau berapa coba?
0: 4 tahun 36 bulan.
1: Ih, 7 tahun itu orang
0: ya,
1: gila.
0: Ya jatuh ribu sekarang.
1: Saya enggak sampai segitu.
0: Makanya kalau ditanya kato.
1: Iya, dia orang mikir gitu. Oh, iya. 36 bulan jadi tahu. Gitu. Padahal 36 bulan itu sama dengan 3 tahun ya, teman-teman.
0: Yes,
1: jadi
0: betul.
1: 4 tambah 3 berapa?
0: 7. Makanya waktu ku kemarin tutup ditanya aja. Ditanya bilang kemana kok 3 tahun itu? Kan harusnya kan 4 tahun standarnya, kan bener, harusnya.
1: Bener. Cuman kan kok spesial nih, spesial.
0: Ah, betul.
1: Makanya dia nambah, dia bilang kayak biar mi deh supaya kaya-kaya kampusku betul. Lebih kaya
0: jadi,
1: lagi gitu loh.
0: Saya carikan uang untuk UKT-ku aja sebenarnya. Harusnya selesai
1: nah,
0: nih.
1: Nah, tapi jangan mi terlalu sensi karena kan uangnya jita fosan dipakai. Jadi biar mi. Saya enggak ngapa-ngapain loh ya. Tapi
0: sensinya di saya.
1: Tapi ada yang spesial juga Fauzan karena betul. Setiap hari Kamis kita akan mendengarkan cerita-cerita dari teman Pro 2 di Aku Mau Cerita. Ya, betul. Tapi nanti sebentar kita dengerin dulu beberapa lagu buat teman Pro 2, nanti kita balik lagi ngasih cerita
0: aku
1: baru
0: banget.
1: Malam hari
0: senang
1: ini.
0: Banget.
1: Ini katanya spesial dari anak PKL kita.
0: Oh.
1: Dia bercerita hari ini. Dia mau menceritakan kisahnya.
0: Kalau begitu tuh yang saya cari dulu Barting.
1: Iya sebentar, mana? Makanya kita dengerin lagu
0: aduh,
1: dulu.
0: Aduh sedang banget kalau begitu.
1: Nah, okay jadi lah. Jangan kemana-mana ya teman-teman.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Yeay, Kamis malam passwordnya aku mau cerita. Yes, siapa di sini yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita-cerita random kiriman dari teman Pro 2? Saya suka sekali dengar ceritanya teman Pro 2, tahu enggak sih? Karena kadang kayak tiba-tiba plot twist, terus juga ceritanya sangat-sangat out of the box, kayak ada aja kelakuan kayak gini ya.

0: happen. Langsung aja teman Pro 2, kita dengerin sama-sama. Ini dia, aku mau cerita kiriman dari Tita.
1: Aku mau cerita sesuatu deh. Ini tuh salah satu cerita paling random yang pernah aku alamin. Sampai sekarang, kalau diinget-inget, aku masih suka mikir, kok bisa ya? Soalnya jujur, kalau ada orang lain yang cerita gini ke aku, mungkin aku juga bakal bilang, ah masa sih? Tapi ya beneran, ini beneran kejadian. Awalnya aku juga nganggep ini cuma kebetulan. Terus kebetulannya nambah lagi. Terus nambah lagi. Sampai akhirnya aku mulai mikir, okay, ini masih bisa dibilang kebetulan gak sih? Dan yang paling lucu, semua ini tuh bukan dimulai dari perkenalan, bukan juga dari awal ketemu di kampus ataupun di media sosial. Tapi semuanya berawal dari satu mimpi yang bahkan waktu itu aku nganggepnya cuma bunga tidur aja. Jadi semuanya dimulai pas awal semester 2 kuliah. Waktu itu aku lagi mimpi ikut PKKMB di fakultas. Nah, di mimpi itu ada satu cowok yang kayaknya seumuran deh sama aku. Yang bikin aku bingung, dia tuh benar-benar ngikutin aku terus. Aku kemana, dia ikut. Aku pindah tempat, dia ikut juga. Tapi selama di mimpi itu, dia gak pernah ngomong sepatah kata pun. Cuma ngikutin aja. Aku juga gak banyak interaksi sama dia. Karena ya, namanya juga mimpi kan. Random banget. Gak ada alur yang jelas. Pokoknya absurd aja. Tapi entah kenapa ya, pas aku bangun rasanya tuh beda. Biasanya kan kalau habis mimpi ya udah, beberapa menit kemudian juga lupa. Tapi ini tuh enggak. Muka cowok itu masih keinget jelas banget. Sampai detail-detailnya pun aku masih hafal. Menurutku dia good looking. Bukan yang tipe ganteng banget ya sampai semua orang noleh. Tapi atraktif lah. Di mimpi itu tingginya gak jauh beda sama aku. Pokoknya gak nyampe 170-an lah. Kulitnya putih, matanya sipit, alisnya tebel. Terus yang paling bikin aku heran, aku bahkan masih ingat wangi parfumnya. I know, this sounds weird. Tapi serius deh, fresh banget. Kayak aroma ocean gitu. Pokoknya bersih, segar, calming. Dan entah kenapa wanginya tuh nempel banget di aku. Sampai sekarang pun kalau nyium parfum yang aromanya mirip, aku langsung keinget sama mimpi itu. Pas bangun, aku cuma bisa mikir, apaan sih ini? Kayak, kok bisa aku seinget itu sama orang yang bahkan gak aku kenal? Dan makin aku pikirin, makin muncul satu feeling yang aneh. Aku ngerasa kayaknya cowok ini ada deh di kehidupan nyata. Padahal ya bisa aja aku cuma overthinking. Bisa aja itu cuma bunga tidur. But somehow, feeling itu susah banget aku abain. Karena penasaran banget, akhirnya aku mulai cerita ke teman-teman yang ya aku udah akrab sedari PKKMB. Aku bahkan sempat nanya di grup kecil kami yang isinya cuma berempat. Menurut kalian ada gak sih cowok yang mukanya kayak gini? Bukannya diketawain, mereka malah ikutan penasaran. Ujung-ujungnya, satu grup malah berubah jadi tim investigasi dadakan. Serius deh, mereka ikut bantu aku nyari siapa cowok misterius yang muncul di mimpi aku. Kami sempat nemuin beberapa kandidat yang ya menurut kami lumayan mirip lah ya. Tapi selalu ada aja yang rasanya kurang. Sampai akhirnya kami nemuin satu orang. Pas aku lihat mukanya, aku langsung diem. Dalam hati aku cuma bilang, kayaknya ini deh. Dan ternyata, yep, dia emang teman satu angkatanku. Namanya Zafi. Sumpah ya, aku masih ingat banget reaksi pertama aku waktu itu. Merinding, kaget, gak percaya. Pokoknya campur aduk deh. Karena miripnya tuh bukan sekedar, lumayan mirip ya. No, he was literally the guy from my dream. Kalau disuruh ngasih presentasi, aku berani bilang hampir 100% mirip. Bedanya cuma satu. Di mimpi, dia kelihatan gak terlalu tinggi. Sedangkan di dunia nyata, cowok ini ternyata tinggi banget. teman-temanku juga sampai bingung pas ngeliat orangnya. Mereka cuma bilang, lah kok bisa sih? Dan jujur, aku juga gak punya jawabannya. Aku cuma bisa bengong sambil mikir hal yang sama. Sejak hari itu, tanpa sadar aku jadi sering notice dia. Bukan yang sampai stalking atau nyari-nyari dia kemana ya. Cuma setiap lagi di kampus terus gak sengaja lihat dia lewat, aku langsung kayak, eh itu dia. Udah sesimpel itu. Yang bikin aku makin speechless, ternyata pas awal PKKMB kami tuh sebenarnya satu ruangan. Bahkan duduknya sejajar, cuma dipisahin satu orang. Dan yang bikin aku heran sampai sekarang, selama PKKMB aku sama sekali gak pernah notice kalau dia ada. Kayak, ini orang kemana aja ya? Padahal ternyata sedekat itu. Habis itu ya hidupku jalan kayak biasa aja. Aku juga gak pernah ngobrol sama dia, gak pernah sengaja cari perhatian dia juga. Dan honestly, hidupku juga gak muter di soal percintaan terus. Aku masih sibuk sama kuliah, teman-teman, dan ya enjoying my own life aja. Bahkan media sosialnya pun aku gak pernah cari. Padahal zaman sekarang kan tinggal search nama aja, biasanya langsung ketemu. Ternyata kata teman-temanku emang susah dicari sih. Low profile banget katanya. Ya udah, aku juga enggak maksa kan. Dalam pikiranku waktu itu, ya aku mungkin cerita tentang cowok di mimpi ini bakal selesai sampai di situ aja. And I was so wrong. Karena ternyata semesta kayak lagi bilang, "Hold on. Ceritanya belum dimulai." Dan aku sama sekali enggak nyangka kalau setelah itu semuanya bakal berubah. Nah, fast forward sekitar setahun kemudian, prodi aku punya satu mata kuliah yang menurutku paling ditunggu-tunggu banget sama satu angkatan. Namanya drama musikal. Dan trust me, ini bukan tugas kuliah biasa. Produksinya tuh gede banget. Semua mahasiswa satu angkatan wajib ikut terlibat. Mau jadi aktor, aktris, tim produksi, pokoknya semua kebagian peran masing-masing. Bisa dibilang, ini tuh event paling besar yang selalu ditunggu tiap angkatan. Nah, kebetulan satu-satunya sahabatku di kampus waktu itu dipercaya jadi pimpinan produksi. Dari awal dia udah nyuruh aku buat ikut casting jadi aktor. Tapi jujur ya, awalnya aku benar-benar gak tertarik sih. Soalnya beberapa minggu sebelumnya aku sempat masuk rumah sakit. Kondisiku juga belum pulih sepenuhnya. Jadi buat ikut kegiatan yang bakal nyita banyak tenaga, waktu, bahkan mental, aku masih mikir kayaknya skip dulu deh. Makanya aku bilang ke dia, kayaknya aku tim produksi aja. Dan ya udah, hari pertama casting lewat, aku gak datang. Tapi entah kenapa besoknya aku malah kepikiran terus. Kayak ada suara kecil di kepala yang bilang, coba aja dulu, kalau gak lolos ya udah. Padahal gak ada alasan yang spesifik. Gak ada yang maksa juga. Tapi literally besoknya aku langsung daftar casting susulan. Pesertanya cuma 4 orang. Dan jujur, aku datang tanpa ekspektasi apapun. Dalam pikiranku cuma, ya udahlah, hitung-hitung cari pengalaman. Toh ini juga pertama kalinya aku nyobain dunia teater. Aku sama sekali gak kepikiran bakal lolos. Seminggu kemudian hasil casting diumumin, masih inget banget rasanya. Aku buka filenya pelan-pelan, scrolling dikit, terus mataku langsung berhenti. Nama aku ada. Loh, aku lolos. Aku masih bengong. Terus refleks mataku naik sedikit ke nama yang ada tepat di atas namaku, Zafi. Aku langsung senyum sendiri. Ternyata dia kepilih jadi pemeran utama laki-laki, sedangkan aku jadi pemeran pengganti pemeran utama perempuan, alias the second choice. Aneh ya, harusnya mungkin aku kecewa, tapi malah enggak. Aku malah happy banget, karena buat pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya aku punya kesempatan buat benar-benar kenal sama dia. Selama proses latihan, walaupun statusku masih pemeran pengganti, aku tetap dikasih kesempatan latihan yang proper. Jadi, aku tetap ikut reading, blocking, latihan adegan. Pokoknya semua prosesnya tetap aku jalanin. Hari demi hari lewat, latihan makin intens. Dan dari situ, aku mulai notice satu hal tentang Zafi. Dia tuh dingin. Tapi bukan dingin yang nyebelin ya, lebih ke pendiam. Kalau dia belum kenal sama orang, ya dia gak bakal ngobrol duluan. Dia cuma bakal ngomong sama orang-orang yang emang udah dekat sama dia. Sisanya ya seperlunya aja. Jadi gak heran kalau banyak orang ngerasa segan sama dia. Kayak, duh dia bakal nyautin gak ya? Dia orangnya galak gak sih? Pokoknya vibe-nya tuh susah dideketin deh. Kayak dia punya tembok tinggi yang gak semua orang bisa lewatin. Dan ternyata bukan aku aja yang ngerasa kayak gitu. Banyak juga yang bilang hal yang sama. Lucunya, aku malah kebalikannya. Entah keberanian itu datang dari mana, aku malah sering banget nyapa dia duluan. Ngobrol duluan, nanya duluan, kadang iseng gangguin dia juga. Sampai aku sendiri mikir, loh, aku berani ya? Karena biasanya aku juga bukan tipe orang yang gampang nge-approach orang duluan. Apalagi cowok ya. But somehow, kalau sama Zavi, semuanya tuh ngalir aja. Gak pernah aku paksa. Pelan-pelan, dia juga mulai berubah. Yang awalnya cuma jawab singkat, lama-lama mulai nanya balik. Mulai bercanda, mulai ketawa. Bahkan, kadang dia yang nyamperin aku. Dan jujur, seneng banget lihat perubahan itu. Karena aku ngerasa dia mulai nyaman. Gak cuma sama aku, tapi juga sama orang-orang yang di sekitarnya. Pelan-pelan chemistry kami udah kebangun. Awalnya ya cuma buat kebutuhan di atas panggung, biar pas main kelihatan natural. Tapi lama-lama chemistry itu kebawa juga keluar panggung. Dan menurutku semuanya berubah dari situ. Sampai akhirnya tibalah hari penentuan siapa yang bakal jadi pemeran utama perempuan. Kalau ditanya aku pede apa enggak, jujur enggak juga. Ya walaupun sempat bercanda sama teman-teman. Kayaknya aku deh. Padahal itu cuma bercanda doang. Aslinya aku gak yakin sama sekali. Karena menurutku masih banyak orang yang jauh lebih cocok dibanding aku. Jadi aku benar-benar gak mau berekspektasi lebih. Biar kalau gak kepilih juga gak terlalu sedih lah ya. Tapi ternyata semesta emang suka bikin plot twist deh. Pas nama pemeran utama diumumin, yang dipanggil ternyata aku. Aku langsung diem. Kayak, wait, serius? Dan hari itu aku resmi jadi pemeran utama perempuan. Which means, mulai hari itu aku dan Zavi resmi jadi pasangan di atas panggung. Dan jujur aja, aku sama sekali belum tahu kalau keputusan iseng ikut casting susulan itu ternyata bakal jadi awal dari cerita yang jauh lebih besar dari yang pernah aku bayangin. Aku gak pernah nyangka keputusan iseng ikut casting susulan itu ternyata jadi awal dari banyak hal yang sama sekali gak pernah aku rencanain. Sejak aku resmi jadi pemeran utama, otomatis intensitas ketemu Zavi jadi jauh lebih sering. Hampir tiap hari kami latihan bareng. Mau gak mau, kami harus ngebangun chemistry yang kuat karena ya di atas panggung kami berperan sebagai pasangan utama. Awalnya, semua masih kerasa profesional banget. Kami cuma latihan, baca naskah, ngulang adegan, terus pulang. Repeat terus kayak gitu. Tapi lama-lama semuanya mulai berubah. Aku mulai lihat sisi lain dari Zavi yang sebelumnya gak pernah aku tahu. Dia masih pendiam, masih gak banyak ngomong. Tapi kalau udah nyaman sama orang, ternyata dia bisa juga bercanda. Bisa iseng, bahkan kadang ngeluarin jokes receh yang jujur aku gak expect bakal keluar dari orang sedingin dia. Dan entah mulai kapan, aku jadi ngerasa nyaman banget ada di deket dia. Nyaman yang bukan karena dia lucu atau sering bikin aku ketawa ya, tapi karena aku bisa jadi diri aku sendiri. Gak perlu jaim, gak perlu overthinking. Duh, nanti dia ilfeel gak ya? Semuanya kerasa ringan aja. Mungkin karena dia juga treat aku dengan cara yang sama kali ya. Pelan-pelan, chemistry kami di atas panggung mulai kebentuk. Dan ternyata, chemistry itu juga kebawa keluar panggung. Sampai akhirnya gosip mulai bermunculan. Aku masih ingat banget, hampir tiap hari selalu ada aja yang nyeletuk. Eh, kalian pacaran ya? Kok kalian lengket banget sih? Fix ini mah cinlok. Lucunya, bukan risih, aku sama Zavi malah enjoy ngegoreng gosip itu. Kalau ada yang godain kami, ya ketawa aja. Kadang saling lempar jokes. Kadang pura-pura makin dekat biar orang-orang makin heboh. Pokoknya, instead of ngeredam, kami malah ikut bikin suasana makin chaotic. Padahal ya, belum ada status apa-apa. Kami cuma lagi enjoy aja sama semua momen yang ada. Di sisi lain, aku juga mulai berani ngelakuin hal-hal kecil yang dulu mungkin gak bakal aku lakuin. Contohnya modusin dia. Sesekali aku sengaja chat dia. Eh, jemput dong buat latihan. Jujur, pas ngirim itu aku juga deg-degan sendiri. Takut ditolak. Takut dia nolak halus. Eh, ternyata dia mau. Dan itu gak cuma sesekali. Besoknya dijemput lagi, lusanya dijemput lagi, besoknya lagi juga sama. Sampai akhirnya tanpa kami sadari, pergi latihan bareng udah jadi rutinitas. Kalau ada latihan, ya kami berangkat bareng. Kalau pulang, ya pulang bareng. Pokoknya kemana-mana rasanya udah kayak satu paket. Dan jujur, that was literally me shooting my shit. Aku gak pernah bilang langsung kalau aku suka dia. Tapi lewat hal-hal kecil itu, kayaknya aku udah ngasih kode yang banyak deh. Dan yang bikin aku seneng, dia juga gak pernah menjauh. Malah sebaliknya, dia selalu ada. Semakin hari, aku semakin enjoy sama semua proses ini. Aku nyaman ngobrol sama dia, nyaman bercanda sama dia. Bahkan cuma duduk diam bareng dia aja juga nyaman. Tapi dibalik semua rasa nyaman itu, ada satu hal yang selalu aku ingat. Di drama musikal angkatan kami, ada satu cerita yang udah kayak turun temurun. Entah ini mitos atau cuma kebetulan. Katanya, siapapun yang cilok selama proses produksi musikal, hubungannya gak bakal bertahan setelah selesai pentas. Pokoknya, begitu tirai panggung ditutup, hubungannya juga ikut selesai. Jujur, aku gak tahu itu benar atau enggak. Tapi anehnya aku percaya. Dan aku benar-benar pegang kutukan itu selama proses latihan. Makanya walaupun aku mulai sadar aku mulai nyaman sama Zafi, aku gak pernah buru-buru pengen nge-labelin apa-apa. Aku cuma pengen enjoy every moment. Karena kalau memang semuanya harus berakhir setelah pentas, at least aku pengen semua ini jadi kenangan yang indah, tanpa ekspektasi, tanpa maksa harus jadi sesuatu. Just let it flow. Waktu jalan tuh cepet banget. Literally kayak baru kemarin kita mulai latihan, tiba-tiba udah sampai di hari yang paling ditunggu, sekaligus paling bikin deg-degan banget. Hari pementasan. Jujur ya, hari itu aku ngerasa campur aduk banget. Deg-degan iya, takut iya, excited juga iya. Kayak semua emosi numpuk jadi satu di dada. Harus tampil di depan ratusan orang, dengan ya pastinya ekspektasi segede itu ya. Dan itu bukan hal yang santai. Tapi di sisi lain, aku juga sadar, mungkin itu adalah hari yang dimana jadi hari terakhir aku bisa sedekat itu sama Zafi. Selama berbulan-bulan kita hampir tiap hari ketemu, latihan bareng, pulang bareng, ketawa bareng, bahkan hal-hal kecil pun menjadi kebiasaan. Dan setelah malam itu selesai, aku gak tahu lagi apakah semuanya bakal tetap sama, atau malah balik jadi dua orang yang cuma saling kenal doang. Kind of sad, tapi ya itu realitanya. Untungnya malam itu ternyata jauh lebih indah dari yang aku bayangin. Pementasan berjalan lancar banget. Semua capek, semua drama, semua latihan yang bikin stres itu akhirnya kebayar dengan lunas. Begitu tirai panggung benar-benar ditutup, rasanya lega banget. Kayak we did it. Drama musikal angkatan kami sukses. Semua orang langsung saling peluk. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada juga yang masih shock, kayak ini udah beneran selesai. Aku juga gak ketinggalan, aku ngucapin selamat ke satu persatu teman. Sampai akhirnya aku nyamperin Zafi. Tanpa mikir panjang, aku langsung meluk dia. Buat aku, pelukan itu simpel aja sih, cuma bentuk terima kasih. Karena selama proses ini, dia benar-benar jadi partner yang luar biasa. Dia sabar, dia supportive. Dan dia bikin semua proses yang capek itu jadi somehow enjoyable. Jadi, ya, pelukan itu rasanya valid banget. Tapi, yang terjadi setelah itu literally di luar ekspektasi aku. Tiba-tiba, dia nyium kepalaku. Pelan banget. Terus sambil nepuk dan ngusap pundak aku. And he say, "Good job, I'm so proud of you." Aku benar-benar nge-freeze beberapa detik. Kayak, otak aku loading, gak pernah selesai-selesai. Aku masih keinget momen itu sampai sekarang. Sesimpel itu, tapi rasanya hangat banget. Like, genuinely warm. Setelah semua beres dan kita udah siap pulang, kita sempat ngobrol sebentar. Aku bilang ke dia, "Back to your daily routine ya." Maksud aku ya, setelah semua chaos ini selesai, kita bakal balik lagi ke hidup masing-masing. Kuliah, organisasi, tugas, kesibukan yang sempat ketunda gara-gara proyek ini. Aku kira dia bakal cuma jawab iya atau ngangguk doang. Tapi ternyata dia senyum. Terus jawab, "To our daily." aku langsung diem. Di kepala aku cuma satu. Wait, did he just say our? Akhirnya aku nekat nanya buat mastiin. So, I'm in? Dia langsung lihat aku, terus senyum lagi. Of course. Kalau malam itu ada lomba lari, aku mungkin udah sprint keliling kampus tanpa pemanasan. Aku senyum terus sepanjang jalan pulang. Bukan karena kita jadian, bukan karena ada status apa-apa juga, tapi karena untuk pertama kalinya aku ngerasa aku juga termasuk di dalam hidupnya. Dan anehnya kalimat sesimpel to our daily itu jauh lebih nempel di kepala aku dibandingkan kata-kata romantis yang ada di film-film. Karena itu gak lebay, gak dibuat-buat juga, tapi tulus banget, sederhana, dan somehow meaningful banget. Kayak harapan kecil yang gak diucapin secara dramatis, tapi tetap kerasa. Harapan kalau cerita kita belum selesai. Dan ternyata emang belum selesai sih. Karena semesta kayaknya masih belum mau berhenti di situ. Beberapa hari setelah pementasan, kita baru sadar kalau kita ternyata sama-sama ngulang satu mata kuliah. Which means, kita bakal sering ketemu lagi. Aku cuma bisa ketok kecil dalam hati. Kayaknya semesta emang belum selesai nulis cerita kita. Not yet. Setelah pementasan selesai, aku kira ceritanya bakal selesai juga. Ternyata justru semuanya baru mulai. Karena selain kami sama-sama ngulang satu mata kuliah, aku dan Zafi juga masih sering ketemu di kampus buat ngurusin berbagai berkas dan urusan prodi. Dan entah sejak kapan aku jadi terbiasa dijemput sama dia. Lucunya, itu semua gak pernah aku minta. Tiba-tiba dia chat, "Udah di mana? Aku jemput ya." Atau kadang aku baru selesai urusan kampus, dia udah standby aja di depan. Lama-lama, semuanya kerasa natural banget. Kayak, ya emang, itu rutinitas kami dari awal. Dan jujur, aku enjoy banget. Kami sering makan bareng, ngobrol panjang di jalan, cerita random hal-hal kecil, tentang keluarga, kuliah, masa depan, sampai hal receh yang harusnya gak penting tapi malah jadi bahan ketawa. Sampai hal-hal yang ya cuma kami berdua yang ngerti. Aku gak tahu tepatnya kapan, tapi pelan-pelan aku mulai sadar. Aku bukan cuma enjoy sama kebersamaannya, aku mulai benar-benar suka sama orangnya. Dan itu scary, tapi ya nyaman juga, gimana ya. Sampai akhirnya ada satu momen yang gak bakal aku lupa. Hari itu kami lagi naik motor buat cari makan siang. Di tengah jalan kami berhenti di lampu merah. Aku pikir ya udah nunggu aja kayak biasa sambil diem. Tiba-tiba dia ngomong, "Hey." Terus aku nengok, masih clueless. Terus dia lanjut, "I think you realize ini udah bukan chemistry di atas panggung, right?" Aku langsung kayak, "Hah?" Terus dia lanjut lagi, "I mean, sekarang yang lagi build chemistry itu aku." Terus dia lanjut lagi, "I mean,

0: Bohong banget kalau aku bilang aku gak punya perasaan sama kamu. Bohong juga kalau aku bilang aku gak pernah baper. Dia diem sebentar. Terus dia senyum kecil. Berarti sekarang kita sama-sama tahu ya. Then aku ngangguk. Dia lanjut lagi. So, are you ready? I mean, boleh gak aku PDKT sama kamu? Let's get to know each other more. Tanpa mikir lama, aku langsung jawab, of course. Dan sejak hari itu, semuanya jalan pelan. Gak dipaksa. Gak buru-buru. Kayak, we just go with the flow. Kami jadi sering ketemu. Hampir tiap hari ada aja yang diceritain. Kami belajar kebiasaan masing-masing. Belajar ngerti satu sama lain. Belajar nerima minusnya juga. Dan yang paling penting, we feel safe with each other. Sampai akhirnya, sebulan setelah percakapan di lampu merah itu, dia ngajak aku keluar. Aku pikir, ya cuma jalan biasa. Ternyata, di parkiran mall, dia nembak aku. Iya, di parkiran. Bukan di rooftop estetik, bukan di resto fancy, bukan di pantai pas sunset, tapi di parkiran mall. Dan entah kenapa, justru itu yang bikin semuanya kerasa paling kami banget. Simple, gak dibuat-buat, tapi aku bakal ingat itu seumur hidup. Dan tentu aja aku bilang iya. Setelah itu, kita resmi jadian, dan kita langsung first date. Tujuan pertama kami langsung ke foto booth, karena kita pengen punya sesuatu yang bisa disimpan hari itu. 4 lembar foto kecil yang sekarang rasanya jauh lebih berharga dari sekedar kertas. Kalau aku pikir-pikir lagi sekarang, aku masih sering nanya ke diri sendiri. Ini semuanya kebetulan gak sih? Atau emang Tuhan udah nyusun semuanya dari jauh sebelum kami sadar? Karena semuanya kerasa terlalu pas buat dibilang random. Dimulai dari mimpi tentang cowok yang bahkan aku belum kenal. Terus ternyata kami pernah ada di ruangan yang sama pas PKKMB. Ketemu lagi di drama musikal. Terus jadi partner di atas panggung. Jadi teman di balik panggung. Sampai akhirnya jadi partner di kehidupan nyata. Aku gak tahu kenapa dulu aku bisa dimimpin seseorang yang bahkan aku belum kenal siapa dia. Dan mungkin aku emang gak akan pernah dapat jawabannya. Tapi kalau ada satu hal yang aku syukuri dari semua ini, itu karena malam itu aku mutusin buat ikut casting susulan. Karena kalau waktu itu aku gak datang, mungkin ceritaku sama Zafi gak akan pernah mulai. Dan sekarang, setiap kali aku cium aroma parfum yang baunya fresh ocean vibes, aku selalu keinget mimpi aneh di awal semester 2. Mimpi yang dulu aku kira cuma bunga tidur. Ternyata diam-diam lagi ngenalin aku ke seseorang yang waktu itu bahkan aku belum tahu namanya.
1: Aduh, enak Di, kisah cintanya orang mulus sekali. Happy ending. Kalau kita kayak harus naik gunung, ada lagi kerikilnya, ada lagi batu-batunya. Ujung-ujungnya di ghosting, ujung-ujungnya baku diam-diam gitu. Congratulations buat Tita, dan katanya sampai sekarang masih sama doi ya. Bahkan magang katanya di tempat yang sama. Pokoknya langgeng terus, ditunggu undang.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, Will L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Yeay.
1: Yes.
0: Itu dia tadi kita udah dengerin cerita dari
1: Siapa tadi?
0: Apakah boleh jika disebut namanya?
1: Oh iya betul. Apa tapi tidak? Tadi kayaknya Enggi terlama apa? Kayaknya nih deh AMC-nya.
0: Finally ya. Finally. Kita bisa mendengarkan cerita yang panjang banget gitu.
1: Oh, saya tahu dari mana ini ada namanya.
0: Kan tadi saya sudah bilang anak-anak PKL.
1: Anak magang ya. 30
0: Dream and drama katanya.
1: Antara 30 mimpi menit dan ya.
0: Drama. Iya, 30 menit ceritanya memang panjang sekali kayaknya. Recap kehidupannya gitu.
1: Atau kayaknya ini pasti dilatih sama Ihsan kayaknya sih.
0: Gitu. Iya. Jangan marah-marah dong.
1: Jangan marah-marah. Ya, ini penyiar malam.
0: Bener,
1: yang malas.
0: Benar. Emosian memang dia.
1: Yang malas ini. Sebenarnya ini, Dok. Mau share nih sana, share.
0: Oke. Oke.
1: Tapi mau Sabtu mau di spill akan ada MLC dulu.
2: Apa?
1: Kan ada MLC.
2: Oh iya, sebentar kita bakal bahas komunitas.
1: Kan
0: bener, bener-bener MLC dulu MLC Pak.
2: Iya abis itu
0: mau kita langsung siaran kah?
2: Tidak.
0: Oh saya kira semangat banget.
2: Kalau bisa tidak, kenapa?
0: Kenapa harus iya? Oke.
1: Oke.
0: Karena Mami jam 8, Ihsan juga siap banget
1: siap
0: nih,
1: banget,
0: semangat siap banget.
1: Banget
0: nih mau menemani.
2: Kalau tadi sudah jam semua. Jam 4 ada mata.
0: Ide cocok mitom.
1: Jam 4
0: lewat
1: sini,
0: jam 4 lewat 3 jam 30 menit.
1: Oke, oke.
0: Tapi sebelum ada Ihsan seperti biasa ada music live chat dulu dari Prodo Jakarta dan sekarang waktunya Enggi pamit.
1: Ihsan juga pamit.
0: Benar, karena besok Ocang masuk pagi.
1: Siang.
0: Oh, siang.
1: Jangan pagi.
2: Saya dong besok.
0: Oh, Pak pagi. Masih kita mau tembus.
1: Iya.
0: Barusannya itu tidak mengamuk. Iya.
2: Kalau tidak bisa mengamuk, kenapa harus mengamuk?
1: Iya, karena kan pernah ada orang korban gara-gara malam terus. Oke lah kalau gitu kita pamit.
0: Yaudah kalau kita pamit.
1: Bye bye, Fosanya pamit. See you, bye bye.

0: masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya ditambah di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up bro?
1: Baik, what's up.
0: Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener, mohon
1: maaf
0: sih.
1: Nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja, memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
0: sedap.
1: Ya.
0: Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari dari kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Okay.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh malah digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke. Okay.
1: Dimana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Okay. Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang udah berubah lagi. Nah, itu yang gue coba. Coba nah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu ya. Eh. Alright, betul. tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu iya. kan, yang menggabungkan iya. dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah, itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu yes. banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah, karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini gak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri gak sih? Kesulitan gak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah, sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah, gua harus lebih unik lagi nih. Gua harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah, itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
1: Iya.
0: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu
1: betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Iya.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang, tambahin sedikit,
0: boleh.
1: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja. Dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Betul.
1: Tapi
0: betul.
1: tapi itu juga jadi challenge di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa, itu yang akan apa ya jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan seru, warna seru, barunya.
0: Benar-benar seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama, berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023.
1: 2023.
0: Ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan. Lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: Chat masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita masih barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas. Okay. Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke.
1: Okay. Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata harus.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Ini asik. Berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
0: Okay.
1: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan. Entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media, makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya.
1: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh, gitu. Pengen kita tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya lu gua gitu.
0: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal, kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri, kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
0: Benar-benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
1: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo inget deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali. Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Benar, jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
0: Alright, oke.
1: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitulah ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya, tapi ya. Iya,
1: tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay,
1: ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Asik. Dan kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Terus motivation aja.
0: Alright deh, kita abis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang-orang Jakarta bilangnya lo gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau enggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya lolo gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika, padahal nggak ada artinya lolo gue.
0: Oke, cuman

0: Iya betul.
1: Benar kan? Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau teknologi ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
0: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah, lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
1: yes,
0: itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma social media.
1: Betul.
0: Nah akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media. Dan gue pakai tiga AI,
1: okay.
0: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google. Dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
1: Alright, okay.
0: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang. Cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa melihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
1: Alright, berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
0: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
1: Benar.
0: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik-baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
1: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
0: Betul, itu dia. Dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
1: Yes.
0: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
1: Betul.
0: Dan gue mencoba menerapkan sendiri AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
1: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
0: Betul.
1: Yes. Benar-benar.
0: And it works.
1: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya. Betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
0: Okay. Hai Lara. Ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
1: Oke.
0: Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa, eksekusinya yang ikutin zaman, itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya, atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh cara gue.
1: Okay. I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Salah satunya afrobeat itu.
1: Iya, benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai bass-nya

0: Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi, tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Benar. Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Benar-benar. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau dua bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 tahun depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai, iya. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh bener.
1: Ini bener. Kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lu ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lu bakal mencoba hipdut mungkin?
1: Mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna Raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah. Balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Yes. Berarti di mana didengerin ini?
1: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu Gua-Gua bisa request terus aja di teman Pro 2. Jadi radio gue rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke. Berarti
1: gue juga gak anti maksudnya.
0: Iya, bener. Berarti lo emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya, untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik. Lumayan. Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil gak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue gak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu, ada sesuatu yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya. Alright. Karena kan semua orang juga hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Bener,
1: di
0: bener,
1: toko
0: bener.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan yes. Gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya, semoga ya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya gak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih. Benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan, nanti nggak kokoh. Nilai-nilai bermusiknya nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja lah.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini, Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun, silakan denger, cek lagu gue Raben Lulu Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: dulu kontennya. Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebas.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak nih?
1: Boleh. Kalau ada yang mau bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben, thank you so much. Thank you so much
1: sekali
0: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan tentunya bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak.
1: Betul.
0: Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Adi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out. Bye-bye.
1: Bye-bye.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jangan malam akhirnya ditemani dengan Isan ya, teman Pro 2 ya. Nah, untuk hari ini teman Pro 2 di zona komunitas, biasanya kita bakalan ngobrolin tentang kesehatan ya teman Pro 2. Tapi ini mungkin secara luas ya teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya komunitas kesehatan yang paling banyak dibenerati sama masyarakat Makassar, terkhusus mungkin untuk kalian semua yang ada di kota Makassar gitu teman Pro 2, ada beberapa yang punya daya tarik tinggi nih, yang mungkin saja kamu butuhkan dan pengen bergabung di dalamnya. Apakah saja itu, jangan kemana-mana, tetap saja hanya di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.

sini Jaga Malam bareng Insan menemani kalian semua nih teman Pradua. Lanjut lagi kesehatan dan juga komunitas, kalau digabungkan jadi satu ya komunitas kesehatan dong ya. Nah, ini yang paling banyak diminati sama masyarakat dan punya daya tarik tertinggi. Yang pertama adalah anxiety, stress, burnout, self-care, dan juga kesehatan emosional yang tergabung dalam komunitas kesehatan mental. Banyak banget yang minat nih teman Pradua. Apalagi sekarang yang gen-gen-gen itu sedikit-sedikit saja. Aduh, anxiety kak, aduh ini nih. Tapi memang ternyata ada komunitas yang selalu membahas hal ini yang bisa membantu mungkin teman-teman yang mengalami stres, burnout, atau mungkin sampai dengan anxiety. Dan ada baiknya ini mungkin bakalan didampingi sama seorang psikolog atau mungkin ada di dalamnya yang bergerak di bidang kesehatan mental ya teman Pradua ya. Next, untuk komunitas gaya hidup sehat. Ini banyak banget teman saya Enggi dan juga Nindi sudah masuk ke gaya hidup sehat itu. Lari-lari di JPI Tawa, olahraga. Sekarang ada yang katanya grupnya sama ibu-ibu yang biasanya Zumba di JPI. Itu bagus loh teman-teman Pradua. Jadi bisa menjaga kita tetap bergaya hidup sehat. Selain itu juga katanya ada yang gabung di komunitas yang mengatur pola makan, pola tidur, dan juga kebiasaan sehat kamu setiap harinya kayak apa. Terus ada juga nih komunitas pencegahan penyakit nih teman Pradua. Penyakit-penyakit yang mungkin biasanya mendasar yang kebanyakan orang Indonesia derita, kayak hipertensi karena banyak sekali garam, apalagi suka makan coto, kondro, palu basah, hipertensi. Terus ada juga komunitas pencegahan penyakit diabetes, kolesterol, jantung, dan pemeriksaan kesehatan umum nih teman Pradua. Nah, jenis kesehatan dan juga jenis komunitas kesehatan apa saja kali lagi yang diminati oleh masyarakat yang ada di Kota Makassar. Jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar.

paling banyak diminati oleh masyarakat Makassar khusus di bidang kesehatan? Tadi sudah ada kesehatan mental, gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan juga sekarang nih teman Perdo yang banyak juga itu tadi yang seperti saya bilang, pola makan itu masuk di komunitas nutrisi dan juga meaning meal planning nih teman Perdo. Kok mining ya? Nah, gizi yang seimbang, makanan sehat, dan juga edukasi label makanan itu sangat penting nih teman Prado untuk komunitas ini, karena dia akan menghitung berapa kalori yang akan masuk ke dalam tubuh kamu, terus juga bagaimana cara mengeluarkan kalori tersebut. Itu semuanya akan betul-betul dikalkulasi agar kalian nutrisi makanannya tercukupi, kebutuhan nutrisi yang ada di tubuh juga itu tercukupi teman Prado. Jadi mereka cuma makan yang betul-betul yang diinginkan oleh tubuh as usually teman Prado. Wow, ya matematikanya kayaknya harus kuat nih kayaknya teman Perdua ya. Nah, terus ada komunitas kesehatan reproduksi nih teman Perdua. Ini memang yang betul-betul mengedukasi yang aman dan juga berbasis medis agar orang ini semuanya tidak asal gitu mengenai hal reproduksi gitu. Untuk apalagi mungkin yang pengantin baru gitu kan ya. Untuk yang sudah rencanakan yang untuk berkeluarga itu boleh ikutan juga komunitas ini supaya bisa menjaga agar tetap aman dan juga bisa sehat selalu kan teman Prado pada intinya. Nah, selain itu nih kalau misalnya sudah di situ biasanya juga orang ikutan yang namanya kesehatan keluarga. Ini biasanya ada kok ya di setiap kantor-kantor kelurahan, kecamatan ya teman Prado. Ini biasanya yang betul-betul mengecek untuk kesehatan anak, stunting gitu kan, terus kesehatan remaja sampai dengan teman-teman yang kesehatan lansia dan juga orang tua itu biasanya dicek oleh komunitas ini teman Prado. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di sekitar atau mungkin di dalam satu wilayah seperti di kecamatan dan juga di kelurahan itu bisa ketahuan ini nih penyakit ini nih yang paling banyak diderita sama daerah ini, atau mungkin di daerah A atau daerah B itu penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakatnya adalah ini, dan juga pencegahannya dan juga kebutuhan untuk yang ada di puskesmasnya supaya bisa menjangkau masyarakat lebih dalam itu lebih tercukupi gitu teman Pradua. Nah, selain itu juga ada komunitas ternyata yang membahas tentang penyakit kronis nih. Agak menyeramkan sih ya guys ya, tapi memang ini betul-betul ada dan juga banyak yang ingin berminat bergabung di dalamnya karena komunitas ini saling berbagi pengalaman untuk mengedukasi mengenai penyakit tertentu. Kayak banyak tuh kayak penyintas kanker kan teman Pradua, akhirnya dia sharing kepada orang-orang yang terkena atau mungkin yang kurang beruntung mengenai hal itu teman Pradua. Jadi di sharing lah bagaimana caranya sampai ada bisa disembuhkan, bisa ada yang menyintas di penyakit kanker tersebut ya teman Pradua, dan juga penyakit-penyakit kronis lainnya. Oke, nah masih ada lagi nih, tapi kita kasih lagu dulu deh teman Pradua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Isan di Jaga Malam.

dengerin Pro 2. Iya, yeah, kayak penjual sate ya teman Pro 2 ya. Nah, lanjut lagi. Nih biasanya di Pro 2 kan kalau hari Kamis biasanya ada teman-teman kita dari PDGI gitu bahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Tapi memang ini juga sangat populer nih teman Pro 2 karena masalahnya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di Makassar khususnya nih. Jadi memang bagus juga sih teman Pro 2 kalau misalnya kamu ikutan di komunitas ini supaya kesehatan gigi dan mulut kamu bisa aman, karena ternyata kalau misalnya gigi dan mulut tidak sehat itu bakalan connect dengan yang lain-lainnya nih. Jadi harus tetap dijaga ya. Terus komunitas fitness dan olahraga kayak lari, gym, yoga, pokoknya olahraga-olahraga yang lagi tren itu biasanya ada di komunitasnya. Jangan lupa juga nih teman Prado untuk healthy lifestyle, kayak gabungan tentang kesehatan fisik, mental, tidur, nutrisi dan juga aktivitas sosial tergabung di dalam.

FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, itulah zona atas kita hari ini tentang healthy ya. Tentang healthy-nya Mi. Tapi memang kayaknya semua komunitas yang ada itu penting banget sih teman berdua. Bukan cuma tentang komunitas kesehatan aja, tapi komunitas-komunitas yang lain juga itu ya tergantung orang minatnya.

Iya, kok mengalahkan kantuknya, karena saya masih bakalan ada kan sampai dengan jam 11 ke 12 juga masih ada lagu kan. Jadi jangan pergi kemana-mana, di sini aja di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

Jangan malam hadir lagi buat kalian semuanya teman Predo yang udah saja di 96,8 FM Predo RRI Makassar, sambil mungkin puterin lagu-lagu yang bisa bantu kamu jadi lebih relax gitu teman Predo ya. Nah, apa tadi udah kasih tau nih kalau misalnya kamu nih punya pengalaman untuk hari ini yang mungkin baik, buruk, pokoknya apapun ya teman Predo yang sudah kamu lewati hari ini, dan juga itu bakalan kamu simpan dan kamu harus rilis untuk malam ini supaya kamu bisa beristirahat dengan baik dan juga besok bangunnya lebih segar lagi nih teman Predo. Gabung di 08 11 10 968 atau di area Dusper Program Makassar dan Instagram kita area Dusper Program Makassar atau di area digital teman Predo, sama kalian muka buat kamu. So don't go anywhere and keep running on and support FM Predo area Makassar, teman terbaik kamu.

Oke, hitungan kedua. Ternyata udah lumayan rame nih ya teman-teman kita yang pengen sharing tentang pengalamannya untuk hari ini. Oke, aku ke Nila nih teman kedua ya. Pengalaman hari ini adalah luar biasa kak, sangat menyenangkan yang terjadi hari ini. Saya berhasil menyelesaikan pekerjaan saya yang sudah lama tertunda dan hasilnya lumayan memuaskan. Dan ini buat saya merasa lebih senang karena saya merasa lebih lega, percaya diri dan juga bisa mengurangi beban pikir yang sudah lama ini ada di Nila nih kak. Wih, Nila, baik banget kamu ya Nila ya. Kamu hebat banget Aimin ya teman kedua ya. Kamu bisa melewati hari ini dengan baik dan juga berusaha terus untuk bisa merasa jauh lebih baik juga. Oke. Isan masih tungguin kamu nih teman kedua. Mungkin karena masih malu-malu nih teman kedua, boleh deh ya. Sebenarnya sudah ada L sih teman kedua udah gabung juga, tapi sebenarnya aku mau bacakan sekarang, tapi enggak apa-apa ya. Kita bacakan sekarang ya L ya. L katanya nih, pengalaman hari ini lumayan mengecewakan dan juga membuat saya jadi bad mood nih kak dari pagi. Rencananya saya akan melakukan sesuatu nih kak untuk hari ini, tapi batal secara mendadak dan waktu yang sudah disiapkan menjadi sia-sia. Padahal biaya, tenaga dan juga semuanya itu sudah dipersiapkan dengan matang. Wish L. Tapi mungkin siapa tahu ini gara-gara kejadian ini kamu bakalan terhindar dari sesuatu yang buruk kan El ya. Jadi mungkin kamu masih ditolong lah atau dijaga sama yang Maha Kuasa kan. Dan saya lebih merasa lebih ini sih kak, harus lebih fleksibel dan tidak terlalu bergantung pada suatu rencana. Benar El, benar sekali ini sebenarnya El. Sebenarnya kalian sudah tahu sih jawabannya masing-masing teman berdua tentang mungkin permasalahan yang kamu lewati atau mungkin kamu hadapi hari ini, tadi, dan yang akan datang mungkin. Tapi kembali lagi nih teman berdua, apakah itu akan bisa jadi reflektor buat kita atau kita yang jadikan bad mood tadi gara-gara masalah ini?

0: Yop Pak Kwando.
1: Stay tuned with Isa, teman berdua jaga malam, mas teman kalian semua, dan juga notifikasinya udah ting ya. Nah, tadi udah ada pengalaman buruk mungkin hari ini yang sudah terjadi, dan juga pengalaman terbaik yang sudah dilalui oleh L dan siapa tadi satunya, Di? Nila. Oke deh. Selanjutnya nih teman berdua ada Agung. Ini ada satu momen, Kak, yang membuat saya gugup dan juga merasa tertekan. Saya harus berbicara di depan beberapa orang tanpa persiapan yang cukup. Dumba-dumba kayak ini, Agung, karena memang momennya ini teman berdua ya. Dan pastinya bagaimana akhirnya kita bisa menjalani dan menghadapinya gitu teman berdua ya. Kalau saya sih, kamu harus tetap tenang, berbicaralah mungkin perlahan, terus juga fokus pada inti pembicaraan yang pengen kamu sampaikan gitu. Kayak ya apapun yang terjadi, let's do it aja, just do it aja. Kalaupun salah ya gak apa-apa, nanti bakal bisa diperbaiki kan. Agung, Gung, gimana Gung? Okay, selanjutnya kita ke Nisa. Nisa, Kak, ada kejadian yang membuatku takut dan juga khawatir nih. Saya khawatir membuat kesalahan saat mengerjakan tugas penting akhir sekolah. Oh, kemarin. Tapi ternyata setelah aku lakukan dan terbukti tidak, saya bisa diperiksa kembali. Hasilnya pekerjaannya ternyata cukup baik dan juga cukup memuaskan. Tuh, suka orang semuanya sudah tahu dia bilang bakalan. Ya, bebas saja gitu, bisa jadi semua lalui. Asalkan kita bisa cari solusinya dulu. Cari susahnya apa. Nah, kalau misalnya sudah nih, pasti bakalan terjalani, terlewati guys. Jadi tenang aja.

Dan semua ini teman Pro 2 yang udah setuju di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Sebelum saya lanjut lagi bacakan buat teman-teman semua yang udah gabung nih ya. Memang buat kalian semua yang melewati suatu permasalahan untuk hari ini, sebenarnya sih saya mau kasih tau kamu kalau misalnya kamu harus tetap bersyukur. Pertama bersyukurnya apa? Kamu masih diberikan kesehatan nih teman Pro 2. Kesempatan juga ya pastinya, kesempatan kesehatan gitu, masih sempat sehat, masih sempat bisa beraktivitas, masih sempat bisa melakukan banyak hal karena kamu sehat gitu teman berdua ya. Yang kedua, kamu masih bisa menikmati makanan yang kamu suka, yang enak, minuman yang kamu suka, yang enak gitu teman berdua ya, itu kamu harus tetap bersyukur. Yang ketiga di teman berdua, kalau kamu masih punya dukungan dari keluarga, teman, sahabat, kerabat, sepupu, saudara, itu adalah salah satu hal yang bisa membuat kamu patut bersyukur nih, karena hal-hal sederhana bisa membuat kamu terasa lebih bermakna.

Nah teman berdua, thank you so much udah gabung bareng Gisa untuk edisi hari ini. Dan aku mau ngucapin, apapun yang kamu lakukan, just do it yourself. Jangan mau bergantung sama orang, hadapi, face it, and then reflect it. Ya teman berdua, kalau misalnya kamu sudah melewatinya, ya kamu harus merefleksikan diri kamu kalau misalnya memang masalah ini berat, dan juga harus kamu punya strategi untuk bisa mengatasinya. Oke, okay. And it's time to meet really sound from here, teman berdua. Terima kasih udah temenin Lisa dari tadi. Nah, udah jaga malam bareng-bareng dan juga udah kirim-kirim notifikasinya untuk edisi hari ini. And sampai ketemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di tengah perjalanan, sang anak naik keledai dan bapaknya berjalan di sampingnya. Ada orang yang melihat dan berkomentar, "Dasar anak gak tahu diri, gak hormat sama bapaknya. Masa bapaknya disuruh jalan kaki?" Di tengah melanjutkan perjalanannya, ganti sang bapak yang menaiki keledai dan anaknya berjalan di sampingnya. Lalu ada orang yang mengomentari lagi, "Ini bapak kok gak sayang ya sama anaknya? Masa anaknya dibiarkan jalan kaki?" Perjalanan masih dilanjutkan lagi. Karena dikomentari terus, mereka pun berdua memutuskan menaiki keledainya bersama-sama. Lalu berpapasan lagi dengan orang yang berkomentar negatif kepada mereka. "Dasar, anak sama bapak sama, gak punya rasa kasihan sama hewan. Masa keledai dinaiki berdua sih?" Karena komentar negatif dari orang-orang tersebut, maka bapak dan anak ini berjalan kaki sambil memegang tali keledainya yang juga berjalan tanpa dinaiki. Namun tetap saja ada orang yang berkata, "Bapak dan anak yang bodoh, masa punya keledai tidak digunakan sama sekali?" Karena perjalanan sudah hampir sampai, bapak dan si anak menghindari komentar orang, lalu gantian berdua menggotong keledai tersebut di punggung mereka. Orang-orang yang berpapasan terheran-heran. Mereka pun berkomentar, "Dasar edan, dunia terbalik, keledai kok menunggangi manusia sih?" Sahabat, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, akan ada selalu pandangan negatif dari orang-orang di sekitar kita. Itu pasti. Tinggal kita melihatnya sebagai tembok yang menghalangi atau sekedar jembatan batu yang memang harus kita lalui untuk menuju ke masa depan. Semua tergantung dari cara berpikir kita sendiri. Mau menjadi pemenang? Terus optimis. Senyum, melihat penghalang-penghalang sambil mengucapkan "Insya Allah bisa." Ataukah Anda akan menjadi pecundang yang semua hal terasa sulit, hanya mendengarkan komentar orang lain yang akan memberatkan langkah Anda untuk terus maju?

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Males, males. Kamu pikir jam di Amrik dan di Indo sama? Ini udah malam tahu.
1: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu, apa sebenarnya arti AM dan PM? Dilansir dari dictionary, AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari ante meridiem, yang berarti sebelum tengah hari, dan post meridiem, yang berarti setelah tengah hari. Di benua barat seperti Amerika Serikat dan Eropa, menggunakan format 12 jam dengan format AM-PM. Misalnya, 10 AM menunjukkan jam 10 pagi, 10 PM menunjukkan jam 10 malam. Sementara di Indonesia menggunakan format 24 jam, pukul 10.00 menunjukkan pagi hari, dan pukul 22.00 menunjukkan malam hari.

darat sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Teman Produa dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Produa RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Jumat 4 September 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis-sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendengarkan siaran RRI sekarang ini sangatlah mudah. RRI saat ini ada di ujung jari. Cukup download aplikasi RRI Play Go, sekali lagi aplikasi RRI Play Go di Play Store atau di App Store. Insya Allah kita akan langsung bisa mengakses begitu banyak informasi siaran yang ada di RRI hari ini. Saya Muhammad Arman Pumanto, Wali Kota Makassar, mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar untuk rame-rame mendownload aplikasi RRI Play Go dan dengarkan RRI dalam berbagai program dan konten acara dan siaran. Kenapa? Karena RRI selalu ada dekat dengan kita dari dulu sampai hari ini. Terima kasih. Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Play Go. Play. Enjoy.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
1: Din, ini ibu kos. Kapan bayar kosnya?
2: Iya bu. Ntar ya bu, Dina belum ke ATM nih.
1: Dari kemarin janji melulu.
3: Kalau sampai hari ini kamu nggak bayar, kamu keluar dari kosan ini.
0: Ini juga lucu.
2: Gimana nih?
3: Kamu keluar dari kosan ini.
2: Aduh, gue tidur di mana?
4: Hidup berlebihan tanpa perhitungan buat kamu melarat.
5: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut.

0: jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adik tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Tentang Kamu adalah sebuah novel perjalanan hidup karya Tere Liye. Diterbitkan pertama kali tahun 2016. Tentang Kamu adalah sebuah novel yang menceritakan perjuangan zaman seorang pengacara muda dari Townsend untuk mengurus warisan Sri Ningsih. Sri Ningsih adalah seorang wanita asal Indonesia yang meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Kematiannya dapat menjadi masalah karena Sri Ningsih meninggalkan harta warisan yang nilainya sangat besar. Novel Tere Liye yang berjudul Tentang Kamu merupakan sebuah novel yang bercerita tentang seseorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di London, Zaman bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapat tugas untuk menjadi ahli waris seorang perempuan yang bernama Sri Ningsih, perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang jika dihitung dalam rupiah, warisan tersebut berjumlah senilai 19 triliun rupiah. Namun, Zaman memiliki kendala yakni tentang informasi mengenai Sri Ningsih yang sangat terbatas, sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Zaman memulai perjalanannya dari tempat lahir Sri Ningsih di Pulau Bungin. Di sanalah Zaman bertemu dengan teman Sri Ningsih semasa ia kecil yang bernama Ode. Ode lah yang menceritakan perjalanan hidup Sri Ningsih ketika tinggal di Pulau Bungin. Ibu Sri Ningsih yang bernama Rahayu meninggal dunia ketika hendak melahirkan Sri Ningsih. Sri Ningsih merupakan seseorang yang pekerja keras, terlihat dari pengalaman yang pernah ia alami. Dari pekerja pabrik hingga pada puncaknya membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Nurahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% saham multinasional. Di London, Sri Ningsih bekerja sebagai sopir bus 2 tingkat. Di sanalah Sri Ningsih menemukan kekasihnya yang berkebangsaan Turki. Sri Ningsih menikah dan sempat mempunyai 2 anak. Namun sayangnya, kebahagiaan Sri Ningsih berlangsung tidak begitu lama. Ia kembali mendapat cobaan dengan kematian sang suami tercinta. Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di panti jompo yang terletak di Paris. Sebelum meninggal, Sri Ningsih sempat membuat surat wasiat untuk pembagian harta warisan yang ia miliki. Akhirnya, Zaman dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan ahli waris dari seorang Sri Ningsih. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sri Ningsih, seorang perempuan dengan hati yang tulus, pekerja keras, sabar, dan penyayang. Namun, Sri Ningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diulik oleh Zaman Zulkarnain dari satu orang ke orang lain, menggabungkan sebagai puzzle yang masih acak, dan secara umum, Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sri Ningsih.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Pada hari ini di hari Jumat, nemenin aktivitas kamu yang baru bangun. Tenang aja, kita bakal bikin kamu jadi semangat untuk hari ini, hari keempat bulan September 2026. Dan pastinya playlist lagu Produa Makassar juga siap nanti sampai jam, pokoknya sampai 24 jam deh buat teman Produa. Tapi Nora nanti nemenin kamu sampai jam 10, apalagi nanti bakal ada tips menarik, terus juga lagu pilihan kamu, dan kita bakal update info lalu lintas dan juga info perakiraan cuaca buat teman Produa. Jam 9 nanti kita juga punya bisik bincang asik, pastinya banyak yang akan kita bahas di situ, dan kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasi, isinya langsung aja kamu download di App Store atau di Play Store HP kamu, dan follow sosial media kita juga, TikTok, Instagram @RRI_Produa_Makassar, subscribe channel YouTube kita juga di @Produa_Makassar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, Isyana Sarasvati featuring Rai Putra. Kau adalah teman Pro 2. Semoga bikin kamu semangat untuk bangun pagi hari ini. Yang prepare ke kantor, ke kampus, atau juga ke sekolah, atau yang lagi prepare siapin sarapan, jangan lupa sarapan dulu sebelum memulai aktivitas, karena kamu butuh energi untuk menjalani hari-hari yang penuh berkah ini. Jumat berkah teman Pro 2. Tapi kalau kita ngomongin tentang sarapan atau juga mungkin makan siang, kadang ada orang yang baru sampai kantor sudah absen, langsung pikir kira-kira nanti makan siangnya apa enak di. Nah, kira-kira teman Pro 2, kalian punya kebiasaan apa sih kalau misalnya sudah makan, entah itu sarapan, makan siang, atau mungkin makan malam. Nah, kalau saya jujur lih, salah satu kebiasaanku kalau sudah makan itu biasanya langsung kayak muka baring. Karena kekenyangan, ya kan, memang paling enak itu kalau sudah makan baring. Tapi hati-hati teman Pro 2, karena ada beberapa mungkin kebiasaan yang mungkin sering kita lakukan setelah makan, itu ternyata bisa membuat proses pencernaan jadi tidak optimal. Nah, kalau tidak optimal artinya ya tidak baik masuk ke dalam tubuh, yang itu sebenarnya adalah makanan sehat, akhirnya menjadi kurang terserap zat gizinya yang masuk di dalam tubuh kita. Yang paling pertama yaitu dia tadi, langsung berbaring setelah selesai makan. Kenapa? Karena ini bisa mempermudah isi lambung untuk naik kembali ke kerongkongan, terutama pada orang yang punya gastroesophageal reflux disease atau GERD. Oh, astaga, ternyata GERD. Andai ku baca tadi ini langsung saja bilang GERD. Apalagi buat teman Pro 2 yang punya GERD, karena saat tubuh berada dalam posisi horizontal, bantuan gravitasi untuk menahan makanan tetap berada di lambung menjadi berkurang. Nah, akibatnya rasa panas di dada itu lebih mudah muncul setelah makan. Jadi mungkin kamu bisa kasih jeda sekitar 2 hingga 3 minggu, kelamaan di 2 sampai 3 jam mau teman Pro 2 sebelum berbaring. Ini bisa membantu proses pengosongan lambung berlangsung baik. Jadi di saat-saat kamu lagi setelah selesai makan, kamu bisa melakukan aktivitas ringan, misalnya duduk santai, atau mungkin bisa juga jalan pelan-pelan di dalam rumah, karena kebiasaan sederhana ini bisa membantu mengurangi resiko refluks asam sekaligus juga membuat proses pencernaan jadi lebih nyaman.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.

0: kode. Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

눈을 와준 별 내우주의 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시간도 결국엔 잠시니까

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Sudahkah kamu sarapan pagi ini? Kayaknya ada yang sudah ya. Apalagi kalau kamu pagi-paginya ke kantor atau juga ke sekolah. Kalau anak kampus biasanya skip ke sarapan, dirapel sama makan siang. Ya enggak sih, tapi hati-hati teman Produa. Jangan sampai ada beberapa kebiasaan yang bikin gizi atau isi dari makanan teman Produa itu tidak bisa dicerna dengan baik, karena mungkin 5 kebiasaan-kebiasaan yang setelah makan yang bikin proses pencernaan kamu jadi tidak optimal. Itu ada salah satu yang sering kita lakukan, saya salah satunya adalah baring. Nah, selain itu juga adalah melakukan olahraga dengan intensitas tinggi. Nah, olahraga ini memang baik untuk kesehatan, tapi waktu

pelaksanaannya juga harus perlu diperhatikan. Aktivitas fisik yang terlalu berat setelah makan ini bisa membuat aliran darah lebih banyak dialihkan ke otot, padahal sistem pencernaan juga membutuhkan pasokan darah untuk bekerja secara optimal. Nah, kondisi ini bisa memicu rasa mual, kram perut, atau perut terasa penuh saat bergerak. Jadi sebaiknya teman Pro 2, kalau kamu ada jadwal olahraga nih, jangan makan di waktu jam olahraga kamu, benar-benar setelah makan langsung olahraga. Jadi kamu makan 2 atau 3 jam sebelum olahraga supaya makanan yang kamu makan tadi bisa dicerna dulu sama pencernaan kamu, baru nanti olahraganya. Jadi enak, gak kesiksa, karena kan olahraga dalam keadaan kekenyangan itu nggak enak banget, nggak dapat sehatnya, malah dapat susahnya nanti. Nah, selain itu juga terlalu banyak minum minuman manis, hati-hati teman Pro 2, karena ternyata ini juga bisa menghentikan atau mengganggu proses pencernaan, karena asupan gula berlebih bisa meningkatkan jumlah kalori harian tanpa memberikan rasa kenyang yang bertahan lama. Nah, ada yang punya kebiasaan itu kalau kita di resto cepat saji toh pasti kita pesan makan minumnya pasti kebanyakan soda. Nah, mungkin kebiasaan itu yang harus diganti teman Pro 2. Air mineral is the best water in this world. Dan selain itu juga untuk para lelaki nih, merokok setelah makan ini kebiasaan banget, apalagi kalau di warung-warung itu biasanya kadang enggak suka kesal karena lagi makan, baru dia setelah mie juga makan ya merokok di tempat duduknya, asapnya kemana-mana gitu loh. Jadi sangat bahaya, bukan cuma bahaya untuk dirinya sendiri tapi untuk kita juga, bahkan lebih bahaya untuk kita yang perokok pasif, apalagi pada saat kita makan ya, dimana harusnya asupan gizi yang sehat itu masuk ke tubuh kita, ya ternyata yang kita hisap itu racun dari asap rokok orang lain. Atau mungkin teman Pro 2 yang memang punya kebiasaan, dan rata-rata memang pasti yang merokok itu kalau sudah makan kayak wajib sekali merokok. Nah, ini kesalahan besar teman Pro 2, karena ini bisa memberikan rasa tidak nyaman, bukan rasa tidak nyaman ya, rasa nyaman untuk perokoknya, tapi yang tidak nyaman itu yang ada di sekitarnya. Nah, nikotin pada rokok ini bisa melemahkan otot yang berfungsi mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Nah, kondisi ini bisa meningkatkan resiko reflux asam sekaligus juga memperburuk gejala pada orang yang memang sudah punya gangguan pencernaan tertentu gitu. Jadi hati-hati teman Pro 2, semoga kebiasaan-kebiasaan yang tadi kita sharing tidak ada satu yang ada di kamu, sekalipun ada segeralah dirubah. Aduh, mohon maaf, aku masih sariawan lagi. Jaga kesehatan teman Pro 2, yang paling penting untuk tahu lagi tips-tips menarik di setiap hari, jangan sampai kelewatan di sepada. Dan nanti di jam 7 jangan kemana-mana, karena aku bakal spill lagu pilihan kamu yang bisa kamu voting nanti dari jam 7 sampai jam 9.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

98 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Sexy Girl by DJ Snake featuring Lisa. Semoga bikin kamu kembali bagoyang Jo di hari Jumat ini. Karena hari Jumat itu identik dengan hari olahraga kan. Kalau di sekolah senam, kalau di kantor juga. Jadi mudah-mudahan lagu-lagu Prodo Makassar bikin kamu semangat untuk bergerak hari ini. No mager-mageran, no malas-malasan, pokoknya kerjain deadline-nya hari ini supaya nanti di Sabtu Minggu kamu bisa menikmati hari libur yang dapat jatah libur Sabtu Minggu. Nah, bikin hari kamu jadi tambah semangat dengan ikutan lagu pilihan kamu. Ada 4 lagu yang udah Nora siapin yang bisa kamu voting nanti, dan nanti kita bakal kasih tahu gimana cara votingannya. Kita spill dulu 4 lagu, 2 Indonesia dan juga 2 mancanegara. Di lagu pertama kita punya lagunya TXT featuring Jonas Brothers, Sweet Do It Like That. Oh,

Kita pindah ke lagu selanjutnya teman Pro 2. Di lagu keempat atau lagu terakhir kita punya lagunya Project Pop featuring Hi-Fi, Pacatku Superstar. Bentar, mana nih? Admin mana ini?

Mungkin-mungkin aja kali ya. Siapa sih yang gak mau punya pacar superstar? Tapi kayaknya agak ribet juga karena banyak fansnya, banyak saingannya, banyak overthinking tak ya. Kadang kita memang pilih pasangan yang kayak biasa-biasa aja modeh. Tapi apapun itu, mau pilih pasangan, mau pilih jodoh, jangan sampai kamu ketinggalan pilih lagu pilihan kamu untuk hari ini. Karena sampai jam 9 aja ada lagu pilihan kamunya dan hanya ada 4 lagu juga. Jadi silakan di voting satu lagu yang pengen kamu dengerin pagi ini. Langsung WhatsApp aja di 0811 410 968, atau boleh lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita update dulu yuk info perakhiran cuaca buat kamu yang hari ini punya segudang kegiatan di luar sana. Mau di Kota Makassar atau juga di luar Kota Makassar, tapi ini khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan ya. Dari bmkg.go.id, Kepulauan Selayar dan juga Bulukumba, terus Bantaeng, Jeneponto, Takalar dan juga Goa itu diperkirakan hari ini cerah. Untuk suhunya lumayan panas dari 26 sampai 33 derajat Celcius. Sementara itu di Sinjai teman Pro 2 hari ini diperkirakan berawan. Suhunya lumayan tidak terlalu panas karena tidak sampai 30 derajat. 21 sampai 27 derajat Celcius. Bone dan Maros hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 22 sampai 32 derajat Celcius. Pangkep diperkirakan cerah juga, baru Sopeng dan juga Wajo sama diperkirakan cerah untuk hari ini. Berbeda dengan Sopeng dan Wajo, ada Sidrap, Pinrang dan juga Endrekang hari ini diperkirakan berawan. Sementara buat teman Pro 2 yang ada di Luwu itu diperkirakan cerah hari ini. Tanah Toraja diperkirakan berawan. Sementara itu Kota Makassar diperkirakan cerah hari ini dan seperti biasa pasti lumayan panas atau panas sekali. Suhunya untuk hari ini sekitar 27 sampai 33 derajat Celcius.

0: Ya awalnya saya cuma coba-coba. Ya akhirnya keterusan. Gak nyangka saya pak. Ya itu diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.